0: Tes, tes. Oke. Kan ya. Lalu tes. Halo. Oke. Lalu eksibisionis. Tertarik secara seksual untuk menunjukkan organ seksual di depan umum. Lalu fetitisme. Tertarik secara seksual dengan objek yang telah memiliki kontak fisik dengan orang yang ia inginkan. Wow. Jadi kalau misalkan kalian punya idola atau siapapun yang mempunyai benda-benda, yang punya benda-benda yang pernah disentuhnya, yang disentuh idolanya, jadi misalkan si Fulan offense sama Cutari gitu ya. Terus kemudian Cutari itu pernah megang sendok gitu. Nah, dia akan tertarik secara seksual dengan objek yang dipegang oleh Cutari itu. Jadi bekasnya gitu, dia akan tertarik secara seksual seperti itu. Lalu selanjutnya adalah formicophilia, tertarik secara seksual dengan serangga gitu. Jadi ketiap tiap ketemu semut dia Lalu selanjutnya adalah froteurism, tertarik secara seksual dengan sentuhan pada orang asing di tempat yang ramai. Lalu selanjutnya adalah gerontofilia, tertarik secara seksual dengan lansia. Lalu ada hebephilia, tertarik secara seksual pada anak remaja muda sekitar usia 11 sampai 14 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah katoptronofilia, tertarik secara seksual untuk melakukan hubungan intim di depan cermin. Lalu yang selanjutnya adalah kinesmolaknia, tertarik secara seksual dengan sensasi digelitik orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah litofilia, tertarik secara seksual dengan batu dan kerikil, ada masosis, tertarik secara seksual dengan pengalaman menyakitkan secara fisik dan psikis. Lalu selanjutnya adalah melisafilia, tertarik dengan seksual dengan lebah. Lalu selanjutnya adalah nasolingus, tertarik secara seksual dengan sensasi menyedot hidung seseorang. Lalu selanjutnya adalah nebulofilia, tertarik secara seksual dengan kodok. Buset. Lalu ada nekrofilia, tertarik secara seksual pada jenazah. Lalu ada objektofilia, sedikit berbeda dengan fetisme. Fetis ini tertarik secara seksual pada benda-benda tertentu. Ya apapun bendanya begitu ya. Yang penting dapat dijadikan sebuah objek untuk sebagai hasrat pemuasnya begitu. Lalu ada pedofilia, tertarik secara seksual pada anak-anak di bawah usia remaja. Lalu ada podofilia, tertarik secara seksual pada kaki. Ada selismofilia, tertarik secara seksual pada sensasi bicara gagap.
1: Tuh, wah, gapa.

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, a cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio.
1: Yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa menjadi Nidikon itu enggak baik buat dirinya dan kesehatan mentalnya. Dia tahu itu, tapi dia masih tetap melakukan begitu. Karena kenapa kok ini bisa terjadi? Karena dia kecewa dengan realitas.

aktivitas yang dijalaninya saat ini. Maka dia larinya ke Nichikon. Sebuah realitas yang ingin dia punya. Gitu. Nah, di ciri-ciri yang kedua adalah membanggakan waifu atau husbu. Dengan berbagai alasan, semisal seperti wanita di dunia nyata jelek-jelek, tidak sempurna, banyak berkeringat, bau, cepat tua, bisa mati, dan sebagainya. Dengan berbagai argumen dan alasan lainnya, mereka membela dan lebih memilih waifu atau husbandu dibandingkan dengan manusia asli di dunia nyata. Mereka seringkali mengupload gambar atau foto waifu di internet dan media sosial. Mereka, para Nichikon, sering membanggakan waifu dan husbunya. Mereka juga seringkali memiliki berbagai aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Semisal seperti baju bergambar, anime cewek, bantal dakimakura, dan sejenisnya. Gitu. Jadi dia terlalu membanggakan waifu dan husbunya. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya adalah rela membeli berbagai aksesoris yang terkait dengan waifu atau husbu. Demi waifu dan husbu, segala rintangan akan kulalui. Para Nichikonya biasanya bilang seperti itu. Kurang lebih seperti itulah slogan para wibu yang sudah tergila-gila dengan waifu dan husbunya. Tidak peduli dengan tahun dan musim yang berganti, mereka akan selalu setia dengan waifu dan husbunya. Mereka bahkan rela mengeluarkan banyak uang demi untuk membeli berbagai jenis aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Sebut aja misalnya seperti baju bergambar waifu, bodi motor atau mobil yang bergambar waifu, bantal peluk dakimakura, gantungan kunci dan poster bergambar waifu, action figure limited edition, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dia lagi-lagi dia tidak, yang paling parah ini ya, dia tidak mengerti bahwa kondisi ekonominya dan juga keinginan untuk membeli sesuatu yang dia rasa bisa dekat dengan idolanya, dia tidak memikirkan itu, gitu. Lalu yang terakhir adalah menghabiskan banyak waktu untuk ngewibu bersama waifu atau husbu. Seperti kebanyakan wibu yang lainnya, mereka para Nichikon juga sangat suka menonton anime, baca manga, main game, maupun membaca light novel dan kawan-kawan.

0: bro, sampai kapan jadi jodoh?
1: Enggak, Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
1: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya

Aduh, koneksi gini amat ya Allah. Semoga kedepannya gak ngulah lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat inspiratif semuanya dan dimanapun sobat inspiratif berada. Saya Lucy, live dari Surabaya, hadir kembali menemani malam Jumat sobat inspiratif, tentunya di program Ghost Station. Pada malam hari ini, Kamis 11 Februari 2021,

Seperti biasa, program Ghost Station ini akan ngebahas tentang cerita-cerita horor, bacain tentang kisah horor,

mistis, dan urban legend. Kiranya untuk sobat inspiratif yang ingin share cerita, bisa kirim pengalaman tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio. Nanti email ataupun DM yang masuk akan Ilusi bacakan di program Ghost Station minggu depan. Seperti biasa, pesan Ilusi, jangan stream sendirian. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Okay, pada malam hari ini, ilusi akan mengisahkan tentang angkot hantu.

perjalanan malam seringkali membuahkan kisah seram. Seperti yang pernah ku alami ketika aku menggunakan angkot untuk kembali ke tempat kos di Jatinangor pada waktu

Aku Rizky, mahasiswa angkatan 2005 di salah satu kampus di kawasan Jatinangor, Jawa Barat. Yang akan aku ceritakan kali ini adalah peristiwa yang aku alami sendiri pada tahun 2006 kala itu. Ini cerita lengkapnya. Seperti mahasiswa lain yang berasal dari luar daerah di mana letak kampus berada, aku yang berasal dari Sukabumi harus ngekos juga. Tempat kosku tak terlalu jauh dari kampus, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Dan sama juga dengan sebagian besar anak kos lain, aku pun mengandalkan transportasi umum kalau harus ke tujuan yang agak jauh. Salah satunya menggunakan angkot.

karena tempat kos berada di tengah-tengah kota. Jadi kalau mau kemana-mana masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Lalu kalau mau ke tempat tujuan yang jauh, naik apa dong? Nah, kalau melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara kota Bandung dan Sumedang. Aku dan teman-teman, kalau memang ingin bepergian cari hiburan ke kota besar, akan lebih memilih ke Bandung. Untuk menuju Bandung, kami akan menggunakan bus Damri sebagai alat transportasi. Karena kalau naik angkot, entah kapan akan sampai, sebab seringkali terhalang macet. Ya begitulah, aku jarang naik angkot kalau nggak terpaksa. 15 tahun yang lalu, Jatinangor masih terbilang kuku. Belum seramai sekarang. Angkot pun masih belum banyak jumlahnya. Angkot juga masih sedikit penumpangnya. Jarang sekali aku melihat angkot yang penuh penumpang. Dan kenapa aku sampai memperhatikan penumpang angkot waktu itu? Aku punya alasannya. Jadi gini, pada semester awal lalu, ketika aku kuliah, sempat beredar cerita seram mengenai angkot. Ya, namanya cerita seram pasti akan cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Waktu itu beredar cerita yang katanya di sekitaran Jatinangor ada angkot hantu. Angkot hantu? Iya, angkot hantu. Cerita yang berawal dari katanya

usut punya usut, sebelum pingsan, dia naik angkot dari arah Cilunyi menuju Jatinangor. Ternyata, angkot yang dia tumpangi berisi hantu atau setan atau jurik atau apalah sebutannya. Lalu mahasiswi ini ketakutan setengah mati sampai akhirnya jatuh pingsan. Aku sih percaya tak percaya dengan cerita itu, tapi tetap seru aja sih kalau ada teman yang menceritakannya lagi. Ya, hitung-hitung hiburan. Tapi sikap skeptisku itu berkesudahan ketika akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di dalam angkot. Kejadian yang masih aku ingat detailnya sampai hari ini. Angkot setan di Jatinangor.

saat itu awal tahun 2006. Aku pulang sedari mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama aku di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Mungkin sama aja dengan mahasiswa lain, ketika awal-awal kuliah, aku masih sangat merindukan rumah, jadi sangat betah kalau sudah pulang kampung. Berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Ketika itu, malas sekali rasanya untuk balik ke Jatinangor. Makanya, aku memutuskan untuk berangkat sore saja. Pikirku, apalah kalau harus sampai tengah malam. Tapi ya, walaupun begitu, aku tetap harus berangkat. Harus kuliah. Aku ingat sekali, kalau hari Jumat, aku ada jadwal kuliah awal. Makanya kuputuskan untuk berangkat dari Sukabumi hari Kamis sore. Singkatnya, jam 3 sore aku sudah ada di terminal. Biasanya aku naik bus jurusan Sumedang. Tapi entah kenapa hari itu aku sama sekali tak melihat penampakannya.

ada bis tujuan ke Sumedang. Sampai menjelang jam 5, aku masih belum juga melihat bus yang aku tunggu-tunggu itu. Ah, daripada sampai tengah malam, naik bus Garut aja ah. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, karena sudah jam 5 lewat, akhirnya aku naik bus arah ke Garut. Nantinya aku akan turun di ujung tol Cileunyi. Dari situ akan naik ojek ke tempat kos, atau kalau masih ada, aku akan naik angkot. Itulah rencanaku. Kamis itu cuaca Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah pasti jadi kepastian. Aku pikir hanya di Sukabumi saja yang seperti itu. Tapi ternyata enggak. Sepanjang jalan hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan sedang. Bus Garut yang aku tumpangi ini tak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Pikirku, paling lambat jam 11 sudah sampai. Tapi ternyata meleset. Jam 10:30, aku masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Untunglah selepas itu perjalanan perlahan mulai lancar walau masih agak tersendat. Sementara itu, di luar musim hujan, gerimisnya terus turun. Gelapnya malam menjadikan aku tak bisa menikmati pemandangan. Jadinya akunya tidur. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, aku pun semakin terlelap. Aku kaget, lalu terbangun ketika mendengar teriakan keras kondektor kalau bus sebentar lagi akan sampai di ujung jalan tol Cileunyi. Lihat jam tangan, ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Lama amat perjalanan, masa sampai Cileunyi jam 1. Aku terheran-heran setelah nyawa sudah terkumpul semua. Ya sudah, aku pun lalu bersiap-siap untuk turun. Karena bis ini jurusan Garut, jadi kalau aku perhatikan, penumpangnya kurang lebih masih sama jumlahnya. Belum banyak berkurang. Mungkin nanti di Cileunyi akan banyak yang turun bus bersamaku. Selanjutnya, roda bus terus berputar menggelinding menyusuri jalan tol pada Lenyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena tak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol terakhir. Oh iya, ternyata hujannya rata. Sampai di titik ini pun di luar masih hujan. Cukup lebat malah. Aku sudah berdiri dari duduk. Dan benar dugaanku, ternyata memang banyak penumpang yang akan turun di tempat yang sama. Tak banyak sih, ada beberapa. Tapi melihat itu, aku jadi agak lega karena gak sendirian di tempatku turun nantinya. Sekali lagi, aku melihat jam tangan, sudah pukul 1:10.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Bersama dua orang penumpang lain, kemudian berteduh di depan warung kecil pinggir jalan yang sudah tua. Sementara itu, bus yang aku tumpangi melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya kami berdiri berteduh, sampai akhirnya tak lama ada dua motor ojek datang mendekat. Aku yang masih berharap masih akan ada angkot dan melihat hujan juga semakin deras, tak terlalu bersemangat melihat dua ojek itu, lalu membiarkan dua orang yang bersamaku untuk pergi naik dua ojek meninggalkan.

Dan akhirnya aku sendirian karena memilih tetap berdiri berteduh di depan warung gelap dengan masih berharap ada angkot yang akan lewat. Saat itu mungkin karena hujan deras dan sudah lewat tengah malam, suasananya jadi sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali begitu terus selama beberapa menit ke depan. Lalu entah hanya perasaan saja atau bagaimana, tapi aku merasa kalau tiba-tiba suasana semakin sepi dan hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali tak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di atap, di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah terkena cipratannya. Menit berikutnya, suasana jadi bertambah seru. Ketika angin mulai bertiup kencang, membuat air hujan jadi lebih sering lagi mampir di badan.

Ah, aku jadi nyesal. Kenapa tadi gak naik ojek aja? Malah memilih terus menunggu angkot. Yang harusnya aku sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entahlah apa yang ada di pikiranku saat itu. Detik berganti detik. Menit berganti menit. Aku belum juga melihat ada kendaraan lewat. Sepi, kosong yang ada. Tapi ketika mulai merapatkan nasib, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul. Kilatan cahaya lampu yang tak terlalu terang seperti berjuang mati-matian menembus gelap dan derasnya air hujan. Aku yakin itu lampu mobil kecil, kalau melihat dari bentuknya. Terus aku perhatikan, lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Semoga ini angkot, begitu harapku dalam hati. Ah, ternyata benar, itu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, aku sudah bisa memastikannya. Lalu angkot ini berhenti persis di hadapan.

0: I love New York.
1: Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG, dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Aduh Bapak Hansip yang ganteng, terima kasih. Habis pinjam sapu tangannya nggak boleh jadi dipinjam. Sebuah lagu mengapa?

0: Terima kasih wakil dari Sobat Haja. Terima kasih matur nuwun turun
1: dulu. Saya Edwin Zevan. Buat Sobat Inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi.

Gak ada tuh pohon daunnya telinga. Pohon tuh daunnya biasanya daun-daun kering. Bahkan daun kering tuh biasanya nutupin barang-barang yang kering. Ini ada lagunya nih, dengerin nih, ya. Tuh, ya, gak pat, yo.

0: Garing itu pamannya Butet, Garing Petruk Bagong.
1: Esok-esok tuku lengo nyangking botol.
2: Konco!
3: Konco lawas dijadolan pinggir kali.

ya, para pendengar, marilah kita belajar mengeja. Sebagai bebek-bebek yang baik dan benar, kita belajar menirukan kalimat terakhir ya. Oke, tirukan semua.

mampu atau tidak dengan peraturan seperti ini, begitu. Yang apa namanya, kaget dengan lagu sendiri, kaget sering. Yang dimana anak dengan pola asuh otoritatif ini bisa menjadi anak-anak yang cenderung bahagia, sukses, pandai, dan pandai membuat keputusan, begitu ya. Karena dari kecil dia sudah dihadapkan dengan sebuah pilihan yang memang terus dialaminya, begitu. Jadi dia dapat membuat keputusan dengan baik, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh penuh kasih sayang. Tadi otoritatif, sekarang adalah pola asuh yang penuh kasih sayang. Pola asuh pengasuhan ini berfokus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin untuk anak. Orang tua lebih banyak melakukan kontak fisik seperti menggendong, cek-cek. Oke. Seperti menggendong atau tidur bersama si kecil. Orang tua juga menyanggupi kebutuhan anak tanpa ragu-ragu. Ayah dan ibu akan selalu menenangkan, menghibur, mendukung agar anak merasa aman dan dicintai. Melansir dari Healthline, anak yang diasuh dengan cara seperti ini umumnya lebih mandiri, fleksibel, enggak mudah stres, punya empati, dan mampu mengendalikan emosi mereka, gitu. Jadi untuk pola asuh yang penuh kasih sayang ini, anaknya memang benar-benar disentuh gitu secara emosional atau bahkan secara fisik untuk mendekatkan, untuk menciptakan ikatan antara keluarga, begitu. Itu yang namanya pola asuh dengan penuh kasih sayang, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pola asuh pendampingan. Jadi pola asuh otoritatif, sekarang pola asuh kasih sayang, dan sekarang pola asuh pendampingan. Oke. Ciri khas dari pola asuh pendampingan adalah orang tua bebas memberi ruang untuk si kecil sehingga ia bisa mengeksplor seluruh lingkungannya secara bebas dan mengambil resiko, tetapi tetap dengan bimbingan orang tua. Orang tua tetap bisa mengendurkan kendali, tetapi sebelum melakukannya, ayah dan ibu perlu memberikan aturan dan konsekuensi kepada anak. Intinya, pola pengasuhan ini dilakukan dengan membebaskan dan memberi anak tanggung jawab, tetapi tetap didampingi oleh orang tua, memberi anak kendali dan tanggung jawab, membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah cemas dan tertekan, mampu mengambil keputusan dan mandiri. Anak-anak bisa saja terluka saat mereka tidak diawasi, tetapi resikonya kecil. Itulah ketiga jenis pola asuh yang dinilai mampu menjaga kesehatan mental anak. Nah, kalau kalian punya tipe-tipe pola asuh yang sama atau kalian punya tipe pola asuh sendiri, nah bisa langsung aja tulis ke inspiradio.id. Kita bisa berbagi informasi di sana, gitu. Jadi begitu untuk tipe-tipe pola asuh anak, gitu. Nah, saya juga punya jenis-jenis pola asuh lagi. This.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak.
0: Abdi cucu.
1: Dah.
0: Bang.
1: Eh, kacau. Untuk menggunakan kia.
0: Kang Darso.
1: Hah? Ya lah, sabar.
0: Kang Darso.
1: Eh. Ijeng pasangan putih. Kang Darso. Mangke cucu, mangke.

0: bolak balik pos di Cina nwe cing ayah nang cok ayah nang
1: Kang Darto pembosennya.

0: Mohon dimaklumi kalau misalkan saya ngomongnya agak pelan atau agak lambat, karena apa yang saya baca, apa yang saya berikan buat sobat inspiratif itu apa namanya terlambat, bisa jadi terlambat karena memang koneksi begitu ya. Nah, self-harm itu biasanya bisa dilakukan ketika orang-orang menyakiti diri sendiri karena marah dan frustrasi. Frustasi. Sesuai namanya, self-harm adalah tindakan dengan sadar menyakiti diri sendiri pada bagian tubuh tertentu. Self-harm atau kadang juga disebut self-injury biasanya bukanlah tindakan untuk bunuh diri. Tindakan-tindakan self-harm lebih merujuk pada cara pandang seseorang untuk bergumul dengan emosi dan rasa frustrasinya yang tentu amat berbahaya. Bagi orang yang menyakiti dirinya sendiri, ia mungkin akan merasakan sensasi ketenangan dan kepuasan yang sifatnya sementara. Namun kemudian perasaan bersalah akan muncul diikuti dengan kambuhnya rasa amarah dan frustrasi yang membekap perasaannya. Self-harm atau self-injury tentunya adalah tindakan yang membahayakan diri sendiri. Pelaku self-harm berisiko mengalami cedera yang parah pada bagian tubuhnya. Serta bukan gak mungkin nih, buat kalian semua melakukan tindakan yang lebih jauh lagi atau yang lebih fatal gitu ya. Karena memang self-harm ini apa ya, buat orang-orang tertentu menjadi sebuah solusi begitu ketika dia tidak bisa menghadapi rasa frustasi atau emosinya begitu. Dia tidak bisa berdamai dengan keadaan di sekitarnya yang kemudian dia luapkan emosinya dengan cara seperti itu. Yang dia pikir itu adalah solusi, namun berbeda karena sebenarnya dia sedang menjalankan bom waktu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Begitu. Ya, karena menyakiti diri sendiri ini adalah sebuah tindakan yang apa ya, yang tidak memperbaiki keadaan begitu. Mungkin dia akan tenang sesaat, tapi ketika dia mendapatkan emosi lagi, mendapatkan keadaan di mana dia frustrasi kembali gitu ya, dia akan menjadi apa namanya, melakukan self injury lagi gitu. Dan jika ini dibiarkan terus menerus, bukan gak mungkin dia akan melakukan self harm yang lebih.
1: Connected to Inspiradio. Happy listening.

make my feelings medicine back. Say, ain't it been some kind?

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

bisa memberikan sebuah wejangan begitu. Dan jangan lupa, saya enggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua bahwa jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, dan jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak konten-konten yang menarik, akan ada banyak informasi-informasi yang menarik yang akan menemani kalian di masa pandemi. Dan bagaimana kabar-kabar para pendengar? Dan buat fans inspiradio.id atau warga inspiradio.id yang sudah mengirimkan video, foto yang sudah diedit dan sudah diupload di Instagram, itulah dia hasilnya, dan selamat buat kalian, dan terima kasih sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti foto dan video untuk kemerdekaan di Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, kita akan masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu mental merdeka. Apa itu mental merdeka dan bagaimana yang dimaksud dengan mental merdeka? Sebelum saya menuju ke sana, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa kalian juga bisa loh curhat. Kalian juga bisa... Oh, ada yang menghubungi saya. Oke, koneksi agak nggak stabil, jadi mohon maaf jika terputus-putus. Dan mohon maaf kalau memang saya mungkin keskip, atau memang saya mungkin keduluan, atau memang ada yang terpotong-terpotong karena memang koneksinya nggak stabil begitu. Oke, sampai mana saya tadi? Oke. Pokoknya, buat kalian para pendengar, kalian bisa langsung aja curhat ke inspiradio.id kalau kalian mau curhat. Kalau kalian mau berbagi informasi juga bisa. Kalau kalian mau kritik dan saran juga bisa. Kalian kalau mau tanya-tanya juga bisa. Kalau mau konseling juga bisa, langsung aja ke inspiradio.id gitu. Nah, kalau untuk sahabat inspiradio.id ini, apa sih yang mendasari atau yang membuat kalian ingin menjadi seseorang yang merdeka? Karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu seperti biasanya ya, kemerdekaan itu sesuatu atau suatu keadaan di mana kita terlepas dari penjajahan. Maka dengan terlepasnya kita dari penjajahan, itu yang disebut dengan merdeka. Begitu. Jadi kita enggak ada yang menindas, enggak ada yang musik begitu. Itu yang namanya merdeka. Jika dari sebuah fenomena. Nah, kalau untuk mental yang merdeka seperti apa? Sebenarnya tinggal menggabung saja atau membalik saja sebuah makna dari mental yang merdeka begitu. Nah, mental yang merdeka ini adalah sebuah kondisi di mana mental kita itu sudah free, tidak ada tekanan, tidak ada jajahan dari siapapun, dan tidak ada sebuah kesulitan atau sebuah kondisi di mana mental kita menghadapi sebuah tekanan gitu. Jadi mental kita bebas dan sehat seperti manusia pada umumnya gitu. Itulah yang disebut mental yang merdeka, dan saya harap para pendengar yang ada di sini akan
atau juga mendapatkan sebuah kemenangan, kemerdekaan dalam mental kalian. Paling nggak dalam mental kalian aja begitu. Sebuah kebebasan dari mental kalian. Begitu. Nah, jauh atau dulu sebelum saya memberikan tema mental merdeka, itu dulu ada sebuah fenomena yang dinamakan dengan revolusi mental. Yang dimana sebuah plakat besar terpampang waktu pemilihan presiden, kalau nggak salah, di dekat rumah saya. Yang judulnya Revolusi Mental, Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar. Begitu tulisan plakatnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental ini adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Kayak begitu sebuah plakat dari revolusi mental. Revolusi mental ini adalah sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah ingin meningkatkan sebuah rasa patriotisme di dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat semakin mencintai negerinya sendiri. Begitu. Nah, apa sih revolusi mental ini? Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang raja wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Nah, itu adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Nah, revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik. Perang melawan penjajah dan sekutunya itu juga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Cek. Halo. Oke. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum dan gak pernah berakhir. Kita semua memang masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Ya, itu dia yang dicanangkan oleh pemerintah. Saya nggak tahu kenapa pemerintah tiba-tiba mencanangkan ini. Apa karena memang ada fenomena di mana patriotisme atau rasa kebangsaan masyarakat di Indonesia ini berkurang atau bagaimana? Karena jika ditilik dari sebuah fenomena yang berangkat dari kejadian yang baru-baru ini, seperti COVID-19 begitu ya, sungguh sangat wajar jika masyarakat sudah terkikis mental revolusi mentalnya terkikis gitu. Yang artinya masyarakat Indonesia sebagian tidak mendapatkan trust atau kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia begitu. Saya nggak akan bicara jauh tentang pemerintah Indonesia, tapi saya hanya akan membicarakan mental masyarakat yang ada di Indonesia akhir-akhir ini begitu. Karena sangat banyak sekali pertebaran hoax, karena banyak sekali pertebaran isu-isu yang negatif, karena memang banyak sekali
kejadian-kejadian yang membuat kita jadi semakin pesimis, yang dimana kita merasa secara nggak langsung bahwa kita ini sedang terjajah, nggak lagi merdeka. Terjajah oleh bangsa sendiri, terjajah oleh pemerintahannya sendiri, terjajah oleh keadaan, dan sebagainya. Sebuah hal yang wajar jika masyarakat itu akan menganggap bahwa dirinya merasa terpojok atau dirinya berada dalam kesulitan, di mana sebuah kebiasaan yang dia lakukan menjadi berbeda dari sebelumnya. Dan kinerja dari pemerintah dan juga kinerja daripada lembaga-lembaga pemerintahan juga tidak berfungsi secara maksimal. Seperti biasa, orang-orang yang membutuhkan masih banyak yang belum tersalurkan. Seperti biasa, orang-orang yang memang butuh bantuan tidak terbantu secara maksimal. Kita tidak akan mencapai sebuah mental yang merdeka terhadap bangsa Indonesia sendiri jika revolusi mentalnya masih hanya sebagai wacana, bukan sebagai kegiatan atau gerakan yang memang dapat membuat kita menjadi sebuah individu yang merdeka secara mental begitu. Karena banyak banget orang-orang di luar sana, para teman-teman kita yang memang dalam keadaan yang susah. Bukan berarti pemerintah tidak membantu atau mengelola semua kejadian atau bencana ini dengan baik gitu. Cuman yang jadi masalah adalah masyarakat ditabrakkan oleh dua hal. Yang satu pro pemerintah, yang satu kontra dengan pemerintah. Yang dimana jika ada kejadian yang seperti ini, maka masyarakat mau tidak mau mempunyai kondisi di mana masyarakat harus memilih antara pro atau kontra. Yang jadi masalah adalah ketika masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan pro atau kontra, masyarakat diisukan, masyarakat terus dijejali dengan isu-isu hoax, masyarakat terus dijejali dengan sebuah kesulitan yang terus-menerus datang. Dimana mau tidak mau atau malah secara otomatis masyarakat akan memilih kontra dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan sebuah hal yang mustahil atau bukan sebuah hal yang aneh jika masyarakat memilih kontra pemerintah, karena memang banyak sekali masyarakat di luar sana yang tidak percaya, yang setiap harinya dicecar oleh isu-isu yang negatif di luar sana, atau malah tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Kita, masyarakat, memang sedang dihadapi oleh masalah-masalah yang kita tidak tahu persis. Di mana masalah-masalah yang tidak terjelaskan dengan baik di masyarakat, maka masyarakat akan mempunyai asumsi sendiri. Dan parahnya, masyarakat yang mempunyai asumsi sendiri ini akan mencapai sebuah
asumsi di mana asumsinya bisa jadi buruk dan bisa jadi baik. Dan asumsi-asumsi yang buruk seperti ini itu terus berada di dalam masyarakat. Seperti sebuah bom waktu yang akan meledak, di mana masyarakat akan selalu dibayangi oleh sebuah hoax, sebuah provokatif, sebuah kalimat yang menyebabkan masyarakat sudah hilang kepercayaannya kepada pemerintah begitu. Yang harusnya pemerintah juga mengambil tindakan, karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang masih menganggap atau masih memilih sebuah hoax daripada fakta yang ada di lapangan begitu. Yang dimana kembali lagi bahwa masyarakat tidak bisa membangun jiwa yang merdeka. Karena untuk membangun jiwa yang merdeka, kita perlu mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Sehingga Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa membangun jiwa bangsa merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Tapi kayak kata Bung Karno, membangun suatu negara itu enggak hanya berasal dari sekedar pembangunan fisik yang bersifat material aja gitu. Namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara adalah membangun jiwa bangsa. Inilah yang menjadi ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi 3 problem pokok bangsa, yaitu merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental. Dimulai dari masing-masing kementerian lembaga sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat kementerian juga harus melakukan 3 hal utama, yaitu bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara. Yang dimana gerakan revolusi mental ini harapannya akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada banyak prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat. Pemberantasan illegal fishing, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Kalimantan adalah sedikit hasil kerja keras pemerintah presiden.
Ke depan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar 9 agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita bisa terwujud. Begitu. Itu yang dikatakan oleh PDI atau pemerintah. Pemerintah ya, bukan PDI. Itu dikatakan oleh pemerintah tentang revolusi mental. Iya, saya tahu. Mungkin banyak banget pendengar yang gak setuju. Gak apa-apa. Karena memang kita semua memiliki sebuah ideologi-ideologi sendiri. Atau sebuah paham-paham sendiri. Gitu ya. Tapi mau gak mau, revolusi mental ini juga sebagai cara suatu pemerintah untuk dapat membuat gerakan hidup yang baru. Nah, kalau di mental mantul, itu nggak usah ndakik-ndakik ke sana, karena kita harus bebas dulu dari sebuah tekanan, kita harus bebas dulu dari sebuah stres, dari sebuah stresor, dari sebuah hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bisa menjalani hidup dengan bahagia, gitu. Jadi buat para pendengar yang memang ingin cek, halo. Jadi buat para pendengar yang memang ingin sebuah mental yang merdeka, maka kita harus melawan sebuah penjajahan di mana penjajahan tersebut bisa mendatangkan sebuah stres dan sebuah tekanan dalam hidup kita. Cara memeranginya adalah bahagia, di mana kita semua mempunyai cara untuk berbahagia. Kita semua mempunyai cara untuk menghilangkan tekanan yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan pada mental mantul kemarin, untuk mencapai sebuah jiwa yang sehat, kita mempunyai mental yang harus kuat. Maka kita kuatkan dulu mental kita agar tidak bisa terjajah oleh sebuah stresor di luar sana. Begitu. Nah, kalau untuk cek, halo, cek. Nah, kalau untuk para pendengar di luar sana yang sedang mendengarkan ini, menurut kalian mental yang merdeka itu seperti apa? Apakah kalian sudah mencapai sebuah kemerdekaan di dalam mental kalian? Ataukah mental kalian akan menuju kemerdekaan? Atau malah bahkan mental kalian masih dijajah? Kalian bisa tuliskan semuanya di inspiradio.id, karena semuanya akan dibacakan. Begitu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Pokoknya yang jelas, mental mantul akan selalu hadir. Jadi jangan lupa kalau mau request mental mantul bisa langsung aja ke inspiradio.id. Dan mental mantul akan selalu hadir jika di request. Gitu. Nah, sudah 30 menit saya menemani kalian. Dan sebagai pesan-pesan terakhir, semoga kalian bisa dapatkan sebuah fenomena di mana mental kalian bisa merdeka. Atau paling enggak, kalian harus berjuang agar mentalnya merdeka. Agar terus bahagia, agar terus bebas, dan agar terus bisa berjalan tanpa beban. Begitu. Nah, sudah 30 menit mental mantul menemani kalian. Pokoknya yang jelas, kalau kalian ingin curhat, ingin berbagi informasi, atau bahkan mengucapkan kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Oke? Saya RJ Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id.

Anda mesti mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, nak.

0: Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku.
1: Anywhere and anytime, whatever you do, listen to Inspiradio, 24 hours a day and 7 days a week online radio.

0: publik pengen teriakan yang paling keren dari Wong Sekaya. Masih lanjut.
1: Suaranya kurang semangat.
0: Masih lanjut Sekaya. Kita coba tes semangatnya orang Sekayu. Go.

suaranya yang paling keras, kayau. Boleh sekarang semua tangannya di atas, yau. Asik ya. Hujan-hujan tetap semangat. Memang Waskayu paling the best. Mantap. Sama-sama.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.

0: dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat,
2: makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa,
3: jaga kesehatan ya,
4: makan teratur, 4 sehat 5 sempurna,
5: punya motivasi hidup yang tinggi,
6: always berpikir positif.
7: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
4: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
4: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Kami dari Inspiradio
4: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
7: 1441 Hijriah.
3: Semoga puasanya lancar,
9: pahalanya meningkat,
2: enggak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
3: Inspiradio.
8: Inspiradio.
9: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
0: Inspiradio.
6: Inspiradio.
4: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspirasi tanpa
4: batas.
11: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
12: Ya, dan hari ini tadi saya apa namanya? Sorry, oh iya, dan saya juga mikir, mau minta maaf sama kalian kalau durasinya nggak selama seperti biasanya gitu ya, karena emang saya maunya cuma ngobrol-ngobrol aja sekarang gitu. Dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan juga. Dan kalau ada background suara hujan, jadi tolong untuk dimengerti gitu ya. Karena memang suara hujan ini mengkhawatirkan gitu. Di daerah rumah saya khususnya, atau di daerah Sidoarjo dan Surabaya lainnya gitu, itu memang rawan terhadap banjir gitu. Jadi kemarin ada yang banjir sampai 3 hari enggak surut-surut gitu. Jadi ya sekarang juga seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali kepada kru-kru atau RJ-RJ lain atau pendengar Inspiradio yang mendengarkan ini gitu ya. Saya minta maaf sekali kalau memang gak maksimal hari ini, karena mau bagaimanapun juga saya harus saya harus siaran gitu untuk menyapa anak-anak gitu. Dan saya nggak bisa kalau terus-terusan khawatir bahwa hari ini hujan dan akan banjir terus saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Lebih baik saya di sini ngobrol dengan kalian gitu. Dan nggak lupa buat teman-teman yang mendengarkan, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau ingin berbagi informasi juga monggo gitu ya. Soalnya saya dan kondisi yang sekarang gitu memang tidak memungkinkan untuk berlama-lama gitu, berlama-lama untuk berlama-lama untuk memberikan informasi gitu. Karena kemarin ada yang curhat ke saya.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiratif dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Gak enak rasanya?
1: Gak enak.
0: Wah, coplok. Waduh.
2: Pakai yo. Produk terbaru.
0: Wah,
2: Bejan.
0: Terima kasih ya.

0: Yuk, mulai ya.
1: Request lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam.

mau ngekomodarnya. Jeun si akomodar mata. Tak tak insap ayeuna keneh. Mangbeungcan host.

my son's music!

Sam? They're waiting for you, Sam.

bercengkrama dengan lahar.

wrong. When you're rich, they think you really know. If

coming a kaboo. Leng, bukannya nyetulo-tulo, mari kita nyanyi yuk.

Halo Inspirasi, saya Michael B dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Ibu Felicia menyebut bahwa Kaisang meninggalkan Felicia tanpa kabar dan penjelasan. Cek, oke. Kecewaannya tersebut memuncak setelah Maelia melihat postingan di akun gosip yang menginformasi bahwa Kaisang terlihat pergi bersama Nadia Arista dan memiliki hubungan spesial dengan Nadia. Kasus tersebut kemudian langsung viral dan ramai mendapat tanggapan dari warganet. Lantas, bagaimana sebenarnya asal-usul istilah ghosting yang kini ramai diperbincangkan karena kasus Kaisang, Felicia, dan Nadia Arista ini? Kita bahas dulu tentang asal-usul istilah ghosting. Asal-usul istilah ghosting. Melansir dari The New York Times, istilah ghosting telah masuk dalam leksikon jajak pendapat pada Oktober 2014. Dalam jajak pendapat yang dilakukan YouGov atau Huffington Post terhadap 1.000 orang dewasa menunjukkan bahwa 11% orang Amerika telah melakukan ghosted, atau istilah untuk orang yang melakukan ghosting terhadap seseorang. Survei yang lebih informal dari majalah Elle terhadap 185 orang menemukan bahwa sekitar 16,7% pria dan 24,2% pria pernah menghilang seperti hantu atau ghost di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Saat ini, ghosting atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa perlu menelepon, meng-email, atau SMS telah menjadi fenomena umum di dunia kencan modern dan juga di lingkungan sosial bahkan profesional lainnya. Hal ini juga dikuatkan oleh studi Sage Journal pada tahun 2018 dan menunjukkan sekitar 25% orang telah melakukan atau menjadi ghost dalam beberapa hubungan mereka. Munculnya komunikasi elektronik dan aplikasi kencan populer seperti Tinder, Grindr, Bumble tampaknya juga membuat seseorang lebih mudah untuk memutuskan koneksi dengan cepat kepada seseorang yang baru saja ditemuinya. Dalam bentuk paling usang ghosting dicirikan misalnya enggan bertemu kembali dengan sang mantan, seperti tidak membukakan pintu saat ia datang. Dalam definisi sederhana, ghosting bisa pula diartikan ditinggal ketika Anda merasa sayang-sayangnya. Ini dalam tanda kutip ya, ditinggal ketika Anda merasa lagi sayang-sayangnya gitu. Dalam kasus ghosting seperti diungkap Janice Villhauer dalam tulisannya di Psychology Today, orang yang diputuskan dengan cara dihantui akan mengalami perasaan batin yang lebih dari itu, bahkan merasa sangat tersiksa. Dalam artikelnya, Villhauer menjabarkan beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting. Jadi ghosting ini sudah ada dari dulu dan bahkan baru ditemukan itu tahun

kesulitan mengalami emosi positif, merasa mati rasa secara emosional. Nah, ini adalah salah satu jenis bahwa kalian mengalami PTSD. Ciri-cirinya begitu. Kalau kalian mengalami PTSD, kalau ciri-cirinya sama seperti itu, berarti kalian mengalami salah satu jenis gejala PTSD, yaitu perubahan negatif gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Sebenarnya ini adalah jenis yang terakhir. Perubahan pada reaksi emosional maupun fisik itu menjadi mudah kaget atau ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya, perilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat, kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, kerapuhan, rapuh, jadi baperan gitu kalau bahasa sekarang gitu ya. Ledakan kemarahan atau perilaku agresif, dan selanjutnya adalah rasa bersalah atau malu yang luar biasa. Nah, itu adalah jenis-jenis gejala PTSD yang dialami oleh seseorang. Nah, jika kalian mengalami gejala yang sama, langsung saja ke inspiradio.id ceritakan gejala atau ciri-ciri kalian mengalami suatu peristiwa yang traumatis sehingga sekarang enggak bisa dilupakan dan berdampak negatif bagi kehidupan kalian gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya orang-orang yang PTSD ini juga mengalami atau mendapatkan pengobatan. Nah, pengobatan gejala PTSD umumnya biasanya pakai obat-obatan dan juga psikoterapi. Nah, kalau psikoterapi itu terapi kognitif atau terapi perilaku, membantu pengidap untuk mengenali cara pikir atau perilaku yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Jadi cuma cara pikirnya yang diubah. Jadi misalkan dia trauma, dia nggak bisa atau dia nggak mau berangkat ke sekolah gitu, pola pikirnya dirubah. Sebenarnya sekolah adalah hal yang menyenangkan. Sebenarnya sekolah adalah begini begitu. Nah, yang selanjutnya adalah terapi paparan. Terapi paparan ini bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap dapat menghadapinya dengan efektif. Terapi ini efisien terutama pada kasus di mana pengidap mengalami kelas balik atau mimpi buruk gitu. Biasanya terapi paparan ini pakai alat, saya nggak tahu alatnya apa, biasanya ya gitu. Lalu psikoterapi atau pengobatan yang selanjutnya adalah eye movement desensitization. Desensitization and Reprocessing atau EMDR. EMDR
menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi pengidap.

Gue yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kali ya. Terus ya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Wow, selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat bertemu dengan kami. Oke. Lagu pertama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Hai Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
0: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.

0: siang.
1: Kamu gimana sih? Harusnya kan gak terjadi.
0: Ini sudah terjadi. Kamu kok nanggapinnya sambil lalu? Ini salah kamu. Kamu bicara. Harusnya kamu...

Thank you.

0: Jam saya RJ Ica.
1: Saya Rizky Hafidsyah.
2: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
3: Hanya

satu minggu ke depan di inspiradio.id. Oke. See ya. Assalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: リンクスタート。
1: Yo, kembali lagi sobat inspiratif bersama kami di Link Start Podcast.
2: Wah, mantap.
1: Ya, hari ini saya Dev dan juga teman saya. Nama lu kampret.
2: Oh, kita temenan ya?
1: Iya. Enggak deh, kita musuhan deh.
2: Saya partner Dev, ada Safe.
1: Nah, di sini kita akan membawakan kembali yaitu cerita mengenai anime yang berjudul Sword Art Online.
2: Dimana kita ngambil kata Link Start, karena podcast ini namanya Link Start ya Dev?
1: Iya, Link Start.
2: Kita ngambil kata Link Start dari anime Sword Art Online. Sebenarnya minggu lalu kita udah bahas ya.
1: Iya, kita udah bahas.
2: Tapi untuk pemanasan.
1: Tapi karena ada suatu
2: satu
1: kendala,
2: dan lain hal.
1: Kendala, maka kita mengulang lagi.
2: Iya, akhirnya ada episode yang tidak tayang.
1: Iya, untuk minggu ini kita enggak tayang ya. Di YouTube.
2: Oh. Di YouTube tetap dong tayang dong.
1: Oh, yang episode kemarin ya, yang sebelumnya.
2: Di
1: ya?
2: YouTube episode 3 loh. Anime karya Makoto Shinkai.
1: Oh iya ya.
2: Episode 2 anime hari Minggu tuh banyak tuh yang nonton, 8 kayaknya.
1: Alhamdulillah lah ya.
2: Jadi buat yang lagi dengerin secara langsung nih di inspiradio.id, yang ngedengerin secara langsung, kalau pengen tahu episode yang sebelumnya yang belum yang mungkin kelewatan, bisa dikunjungi aja kanal YouTube Link Start Podcast. Link Start tanpa spasi ya. Link Start spasi podcast. Betul ya tulisannya gitu Fit ya?
1: Betul.
2: Karena betul. Ada juga Link Start juga
1: link,
2: ya.
1: Ya, Link Start channel spasi lain. Link Start. Iya, ada.
2: Link Start. Link spasi start kalau
1: spasi start ya.
2: Kalau kita Link Start digabung. Nah, ke situ aja untuk kanal YouTube-nya ya. Atau mungkin yang mengedengerin episode ini dari YouTube, pengen tahu secara live-nya kayak gimana, langsung dengerin di inspiradio.id.
1: Betul.
2: Nah, kalau ngedengerin di situ lebih premium karena tanpa edit, tanpa potong.
1: Yeah.
2: Terus ya, apapun keluar lah. Yang udah keluar tuh. Gak ada edit tuh. Jadi kalau mungkin pendengar YouTube yang ngedengerin episode ini pengen tahu live-nya gimana, dengerin aja di inspiradio.id setiap hari Minggu ya Link Start Podcast.
1: Ya, setiap hari Minggu, tapi untuk jamnya kita tidak bisa menentukan.
2: Kalau kita setiap jam 10 gimana Pit? Nanti kita obrolin lagi deh. Kayaknya enak jam 10 malam kayaknya Pit.
1: Ya bisa sih, bisa. Jam 10 malam.
2: Biar,
1: bisa.
2: Iya, kita siang kan ini ya.
1: Kita siang Mas. banyak miss-nya.
2: Iya, satu tidur, satu bangun.
1: Ntar yang satu bangun, yang satunya tidur.
2: Kayaknya jam 10 oke lah, 10 malam Fit ya.
1: Ya kalau lagi puasa gini jam 10 malam oke lah. Ntar kalau udah gak bulan Ramadan mungkin bisa dimajuin dikit. Jam 8, jam 9. Jam 9 lah. Jam 8, jam 9, minggu kan libur ya. Lu.
2: Iya betul. Iya. Soalnya ini Fit, aku nanti ngajuin jadwal ke Inspiradio. Kalau enggak gitu, nanti kalau enggak punya jadwal tetap, kalau ada yang lagi siaran, kita enggak bisa ngegeser.
1: Oh, iya.
2: Kita enggak bisa ngusir. Kecuali kalau punya jadwal tetap, kita bisa. Yeah. Jadwalku nih, gitu.
1: Sekarang aja kita bilang, Om Kenin, Om, kita jam 8, Om. Kalau Pramadam, jam 10 ya, Om.
2: Om Ijo lagi dengerin loh, by the way.
1: Kita bilang sekarang aja. Kita bilang sekarang.
2: Oke, Fit. Kita ngomongin SAO ya sekarang ya.
1: Yoi.
2: Kita ngomongin SAO. Yang kita omongin, karena SAO ini ada berapa season total?
1: Ada 4 season. Sejauh ini ada 4 season.
2: Kabarnya akan ada tambahan lagi.
1: Akan ada tambahan lagi. Yang itu apa? Terusannya yang World of Underworld.
2: Itu. Ya betul, akan ada tambahan itu.
1: Tapi masih belum tahu sih rilisnya kapan karena ada pandemi juga kan.
2: Iya betul. Jadi kita Hari ini akan ngebahas anime Sword Art Online di season 1 aja, karena total ada 4 season dan kabarnya akan nyusul lagi. Tapi di episode ini kita bakal bahas satu season aja, terutama waktu di game yang bernama SAO.
1: Ya. Yeah.
2: Mungkin kita bisa kasih tahu dulu, Fit, buka wiki, Fit. Sumber paling terpercaya, terkredibel tentang anime SAO.
1: Ya, terkredibel tapi bisa diedit semua orang.
2: Iya, itu dia. Yang kemarin habis dibajak Sunda Empire.
1: Aduh.
2: Kita harus jelasin dulu apa itu anime Sword Art Online. Yaitu, pasti belum buka wiki nih.
1: Udah, bangsat.
2: Udah ya. Kita kasih tahu dulu, ini rilisan dari studio A1 Picture.
1: Iya.
2: Karya
1: Makoto Shinkai.
2: Bukan dong, bukan.
1: Bukan.
2: Karya siapa nih? Ini Reki Kawahara.
1: Iya, itu pengarang manganya ya itu ya. Untuk mangakanya.
2: Iya. Yeah. Pengarang Sword Art Online. Di kalau anime diproduksi di A1 Picture. Ya, singkatnya aja, Sword Art Online ini anime yang seperti apa nih, Fit?
1: Pokoknya Sword Art Online ini dia itu game yang berbasis RPG, tapi karena dia latarnya itu pada tahun 2022, maka udah menggunakan yaitu virtual reality, di mana alat yang digunakan itu bernama Nerve Gear. Dan Nerve Gear ini akan merangsang panca indera pengguna melalui otak mereka sehingga pemain itu dapat merasakan dan mengontrol karakter mereka di dalam game.
2: Betul.
1: Jadi intinya kalau sekarang ini kayak VR ya, tapi kalau VR kan kita kan masih gerak tuh.
2: Betul.
1: Tapi kalau Nerve Gear ini kita itu seperti tertidur. Jadi cuma otak kita aja yang main game. Gitu.
2: Jadi kita dibawa ke dalam dunia game oleh helm VR yang disebut Nerve Gear.
1: Ya.
2: Tubuh asli kita di dunia nyata itu mati suri ya, gitu ya. Sebut aja gitu ya.
1: Tertidur.
2: Karena kita nggak bisa ngerasain apa-apa.
1: Ya,
2: dibangunin nggak bisa juga.
1: Gak bisa.
2: Jadi semua indera kita dirubah menjadi data. Lalu dibawa ke dalam sebuah game bernama SAO Sword Art Online.
1: Di mana di sini pada masanya itu diceritanya pada masanya SAO ini tuh diserbu oleh banyak sekali pemain. Pada awalnya waktu open beta itu hanya kalau nggak salah 1,000 pemain ya. 1,000 pemain yang ikut open beta tersebut. Tapi setelah game tersebut dijual itu hanya ada 10.000 kopi kalau nggak salah. Jadi sangat terbatas.
2: Bagi yang nggak tahu, open beta itu adalah di mana game diluncurkan hanya untuk dites dulu ya.
1: Ya, gitu. uji coba.
2: Belum dipasarkan secara umum gitu ya.
1: Belum dirilis secara umum.
2: Belum dirilis secara umum, betul. Jadi dibatasin orang berapa orang yang bisa main gitu.
1: Ya.
2: Seperti halnya aku nih sering jadi beta tester aplikasi TikTok. WhatsApp.
1: Oh, kirain TikTok.
2: Tidak dong. Jadi itu random aja siapa berapa ribu orang pertama yang download bakalan jadi beta testernya. Aku pernah ngetesterin stiker di WhatsApp tuh.
1: Oh, yang dulu pernah lu kirim tuh ya pertama kali tuh ya.
2: Iya.
1: Yang aku bingung belum ada ini punya. Gimana caranya anjing.
2: Terus WhatsApp dengan ini tema hitam.
1: Oh iya, tahu.
2: Itu. Tapi itu harus cepet-cepetan sih. Kebetulan aku ngikutin Twitternya WhatsApp beta jadi tahu. Oke. Jadi singkatnya beta itu adalah aplikasi atau game yang dites terlebih dahulu sampai akhirnya dirilis secara massal.
1: Nah, betul.
2: Waktu itu dirilis secara massal lebih dari berapa pemain tuh? Banyak lah pokoknya ya.
1: 10.000 kopi kalau nggak salah. 10.000 kopi pokoknya untuk yang dijual. pas waktu perilisan.
2: Banyak sekali karena perilisan resmi dibuka dan semua orang login di sana.
1: Ya.
2: Masuk ke dalam game bernama Sword Art Online.
1: Ya, untuk di sini karakter utamanya itu yaitu Kirito, atau kalau orang-orang itu nyebutnya Kiritot ya. Kiritot. Kirito, dan di sini tuh ya kita langsung masuk ke dalam gamenya. Dia itu seorang beta tester juga. Kemudian dia setelah dia mencoba untuk memainkan game tersebut, dia mulai tertarik dan dia mulai masuk ke dalam game tersebut. Dan di sana dia mencoba berburu hingga bertemu salah satu player yang dia jadi teman sampai sekarang, temannya sampai sekarang. Di situ dia mengajari dia gimana cara berburu, karena Kirito yang seorang beta tester, dia pasti tahu dasar-dasar dari game tersebut. Hingga pada suatu saat, waktu si temannya ini mau log out, dia menyadari adanya kesalahan. Tuh, kok tidak ada tombol log out? Nah, dari situ Kirito masih mencoba berpikir logis, mungkin ini suatu bug atau apa, coba kamu hubungi GM. Karena setelah dihubungi GM, GM tidak merespon, dan mereka pun bingung tuh, kok bisa gini, bugnya kok seperti ini, soalnya aneh banget kan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada notice dari GM atau Kayaba Akihiko, di mana fitur tidak bisa logout tersebut merupakan fitur original dari Sword Art Online.
2: Nah itu dia, jadi konflik utamanya di anime Sword Art Online ini adalah player yang gak bisa balik ke dunia nyata karena tombol lockout-nya tidak ada.
1: Ya, betul.
2: Nah, secara ajaib, pemain yang di dalam game tersebut dikumpulkan di satu tempat, kayak alun-alun gitu. Ya. Lalu GM atau game masternya, pembuat game bernama Kayaba itu muncul, ngasih tahu bahwa kalian memang tidak diizinkan untuk lockout. Wow. Di situ konfliknya. Enggak sampai di situ, Fit ya.
1: Ada lagi.
2: Dan ada lagi itu, betul. Itu kalau kita main game, kalau mati ya udahlah ya, ada save game.
1: Bisa revive, bisa kalau enggak revive di tempat bisa. Biasanya kalau game itu revive di katedral atau apalah. Biasanya seperti itu.
2: Di tempat revive, respawn. Atau mungkin ada checkpoint gitu-gitulah.
1: Iya. Betul.
2: Tapi di sini nggak ada.
1: Iya, betul.
2: Orang yang mati di dalam game ini dijelaskan oleh GM-nya, kalau mati di game ini juga akan mati di dunia nyata. Gimana caranya? Jadi never gear atau helm VR yang dipakai itu bakalan ada sengatan panas atau sengatan listrik sampai membunuh si pemakai kalau karakternya di dalam game tersebut mati.
1: Iya, tapi tidak sampai di situ aja loh. Meskipun tubuh kita tidak mati, tapi kalau ada orang lain yang langsung dengan sengaja mencabut nerve gear kita, maka kita juga akan meninggal.
2: Nah, kita orang dunia luar tidak boleh mencabut secara paksa helmnya, tidak boleh mencabut listriknya juga.
1: Nah, betul. Karena kalau listriknya aku kurang tahu, tapi setahuku itu helmnya. Soalnya waktu Kayaba muncul, waktu ada notifikasi GM, dia tuh berkata, ada lebih dari berapa orang gitu, mereka meninggal karena dengan sengaja mencabut nevgennya tersebut. Ada apa keluarga yang mencabut nevgennya tersebut.
2: Oke. Jadi kok kayaknya yang udah pasti kalau dijabut paksa mati.
1: Betul.
2: Oke, konflik utamanya nggak bisa lockout kalau mati di nggak bisa lockout secara paksa juga kalau mati di dunia game, mati juga di dunia nyata. Itu konflik utamanya. Jadi tujuannya adalah keluar dari game tersebut. Dan caranya adalah
1: mencapai lantai 100 Aincrad.
2: Nah, Aincrad ini semacam kayak menara gitu, Fit ya?
1: Kastil terbang. Kalau bisa dibilang itu kastil terbang.
2: Iya, betul. Di mana ada lantai 1, lantai 2,
1: lantai 1, sampai 100. Dan di mana lantai 100-nya ini ada kastil kayak menara gitu. kenapa dinamakan Kastil Einkrad?
2: Kenapa tuh?
1: Itu karena di lantai satunya itu ada kayak menara gitu, kayak istana.
2: Oh.
1: Ntar di lantai paling atasnya okay. Sendiri.
2: Iya, iya. Jadi si game masternya bilang kalau pengen lockout, kalian harus
1: menamatkan game
2: mengalahkan
1: ini.
2: Bos di lantai 100.
1: Iya.
2: Betul ya?
1: Ya, atau kasarnya namatin gamenya lah.
2: Hah?
1: Kasarnya tuh namatin gamenya.
2: Oh, oke. Okay. Nah, jadi si pemeran utama yang bernama Kirito ini memutuskan untuk menyelesaikan gamenya. Yang artinya adalah melawan bos di lantai 100.
1: Ya. Yeah.
2: Dengan cekatan dia akan berpindah ke desa selanjutnya untuk memperkuat diri, betul nggak tuh? Mm-hmm. Mau memperkuat diri, menaikkan level, nyari senjata, nyari tim nggak sih? Nyari tim ya?
1: Enggak, dia kan memutuskan enggak, ya? Untuk jadi solo player.
2: Oh iya. Kayaknya ada tim sih, cuman itu ketemu dengan sendirinya ya. Termasuk yang pertama kali ditemui namanya adalah Klein.
1: Ya, itu Klein.
2: Yang itu berjuang sampai akhir bareng Kirito tuh.
1: Nah, tapi di sini Klein membentuk sebuah guild sendiri ya, serikat sendiri.
2: Ya, betul.
1: Dan sedangkan Kirito karena bermain
2: si
1: secara solo.
2: Gak mau gabung.
1: Dan Kirito sempat diajak gabung oleh Klein untuk bergabung dengan teman-temannya dalam satu party gitu. Tapi dia berpikirnya itu kayak gini, memikirnya itu keselamatan. Soalnya kan taruhannya nyawa, dia mikir kalau aku melindungi Klein saja aku bisa, tapi kalau melindungi tambah satu orang aja aku pasti gak bisa melindungi orang tersebut. Soalnya pemikiran Kirito kayak gitu, sehingga dia lebih baik solo. Akhirnya ya udah solo aja.
2: Oke. Ya, betul. Itulah alasan dia bersolo karir. Asik, solo karir.
1: Ya, solo karir. Nah, hingga beberapa lama kemudian itu, para player itu kesusahan dalam mencari lokasi bos di lantai pertama kan ya.
2: Uh-huh.
1: Tapi di situ para beta tester yang dulunya udah mencapai lantai berapa membuat buku panduan untuk para player-player yang masih baru. Dimana di situ akhirnya ada sebuah rapat untuk membahas mengenai bagaimana cara mengalahkan bos lantai 1. Nah, di situ terbentuklah beberapa party termasuk Kirito. Okay. Dan di situ Kirito bertemu dengan Asuna untuk pertama kali.
2: Oh iya iya betul. Jadi di situ ada perkumpulan yang merapatkan untuk mengalahkan bos di suatu lantai bareng-bareng gitu, betul ya?
1: Betul.
2: Ah, di situ Kirito juga ikut, tapi kok kayaknya orang-orang banyak yang berkelompok gitu. Akhirnya dia melihat satu orang sendirian, yaitu adalah Asuna yang juga akan berjuang sampai akhir permainan bareng Kirito.
1: Ya, oke, singkat cerita, akhirnya mereka membentuk party dan tibalah hari di mana untuk memasuki dungeon untuk melawan bos tersebut. Dan di situ mereka ya karena mereka udah baca tutorial ya. Secara enggak kan tutorial yang ada di buku panduan tuh. Dia akhirnya bisa mengerti bagaimana monsternya, gerak-gerik serangannya gimana, ngerti dan bisa dibilang di sini mereka dengan mudah lah sampai akhirnya monster tersebut berada di bar merah. Di dalam SAO Grid, ketika monster sampai bar merah, maka dia akan mengganti pola serangannya. Nah, di sini itu ada sebuah kasus nih di buku tutorialnya itu, dia itu menggunakan longsword kalau enggak salah. Nah, di sini waktu di SAO ternyata si bos ini menggunakan talwar dan yang tahu hanya Kirito aja.
2: Oke, okay. Beda senjata.
1: Beda gitu senjata, ya? Tapi kan kalau beda senjata otomatis beda pola serang dong.
2: Iya dong.
1: Nah, di sini tuh si leader party ini yang mengumpulkan orang-orang ini, dia itu ternyata beta tester dan dia itu tahu kalau orang yang last hit boss itu akan mendapatkan item rare dari boss tersebut.
2: Betul.
1: Nah,
2: dan si dia, Kirito pun juga tahu hal itu karena sama-sama beta tester.
1: Dan si dia dengan greedy-nya, dikira itu dia menggunakan pedang panjang. Dengan PD-nya dia maju ke depan, dan Kirito tahu, itu tak luar. Dia mau teriak, ternyata si siapa si party leader-nya ini udah ketebas duluan dan akhirnya meninggal.
2: Mati, dan di situ adalah scene pertama kali menyaksikan orang mati di game Sword Art. Jadi, ya gitulah pokoknya. Ya. Jadi itu pertama kali ada scene orang mati di Sword Art Online. Matinya ya kayak melemah, terus transparan, akhirnya pecah kayak data gitu. Itu scene pertama kali yang membuat Kirito memutuskan untuk solo play.
1: Dan singkat cerita, akhirnya bos tersebut berhasil dikalahkan.
2: Dan
1: akhirnya Kirito mendapatkan item ya, karena dia mendapatkan rasid. Dan di sini terjadi konflik lagi nih. Ada satu orang, hei, kenapa bilang ke Kirito, hei, kenapa kau mengetahui skill dari bos tersebut, senjata dari bos tersebut, dan kenapa kau membiarkan teman itu mati? Seharusnya kau memberitahu dia sehingga dia bisa selamat dan tidak mati. Dan di sini Kirito pun bingung tuh. Aduh, gimana nih, gimana? Dan akhirnya dia dengan PD-nya dia ketawa dan dia bilang, kalian ini yang para newbie ini lebih baik daripada beta tester yang dulu. Dimana beta tester yang dulu itu tidak tahu cara menaikkan level dengan cepat. Dan dengan sombong Kiri itu di sini berbicara bahwa di sini tuh aku waktu beta tester dulu aku mencapai lantai paling tinggi.
2: Betul, betul. Jadi sebenarnya mempunyai informasi paling banyak daripada beta tester lain.
1: Nah, ya makanya akhirnya dia mendapat julukan Peter, yaitu beta tester,
2: adalah
1: beta tester dan cheater.
2: Iya, karena dia mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang lain dan orang-orang lain menganggap kayaknya itu curang deh, yang berarti adalah cheater.
1: Nah, dari sini juga
2: udah beta tester cheater pula.
1: Akhirnya dia solo karir mulai dari sini.
2: Ya, mulai dari situ solo karir, tapi si Asuna ini masih ngekor ya. Masih mau temenan. Yang itu membuktikan kesetiaan dia sampai di akhir permainan nanti. Dan petualangan Kirito ini sampai ke desa-desa lain, bertemu sebuah guild bernama Moonlight Black Cat.
1: Oh,
2: di situ
1: iya tuh
2: ada orang-orang newbie juga. Sempat bergabung di situ meskipun sebenarnya Kirito nggak mau, tapi sempat bergabung untuk membantu. Yang pada akhirnya guild tersebut bubar bukan karena konflik pertemanan, melainkan karena
1: meninggal.
2: Mati semua. Mati semua karena muncul beberapa monster yang tidak diduga di suatu lantai di Aincrad ya Fit ya.
1: Iya, dia
2: muncul
1: tuh,
2: monster-monster
1: terjebak di suatu ruangan yang dikira itu harta, tapi ternyata itu adalah sebuah trap.
2: Betul. Jadi maunya cari harta ternyata itu jebakan. Muncul monster yang tidak dikira levelnya lebih tinggi. Jadi semua orang mati tentu saja kecuali Kirito, karena Kirito levelnya paling tinggi di situ. Akhirnya dia bersedih berhari-hari juga.
1: Dan di sini tuh Kirito merasa bersalah karena dia itu menyembunyikan levelnya.
2: Betul.
1: Karena di partinya tersebut kalau nggak salah itu levelnya sekitar 20-23, sedangkan level Kirito sendiri.
2: Ngakunya.
1: Level Kirito sendiri
2: 20, tapi Kirito 40.
1: 47 levelnya.
2: Ah, itu dia. Tuh. Akhirnya karena guildnya semuanya mokat,
1: ya dia
2: akhirnya
1: dia nggak mau
2: solo
1: gabung
2: lagi,
1: nggak mau gabung guild manapun.
2: Meskipun sedikit bekerja sama dengan guild milik Asuna ya.
1: Ya karena bisa dibilang Kirito kan termasuk player yang bertarung di garis depan atau yang bertugas untuk dengan tujuan mengalahkan bos-bos di level-level.
2: Betul,
1: di setiap
2: betul.
1: Level untuk menamatkan gamenya kan.
2: Dan meskipun satu misi sama guildnya Asuna, apa nama guildnya Asuna ini Fit?
1: Serikat apa ya, serikat darah atau apa ya, lupa aku.
2: Nah, itu belum. Kita sebut serikat darah. Meskipun bekerja sama untuk suatu misi, suatu quest, tapi Kirito menolak untuk diajak bergabung oleh guild masternya ya, Fit ya.
1: Iya.
2: Yang namanya adalah Heathcliff.
1: Ya benar.
2: Kirito udah gabung aja. Waduh, males nih, Bos. Enak sendiri bisa ngeos sana sini.
1: Kampret.
2: Terus akhirnya Heathcliff kayak gimana itu ya? Mungkin merasa direndahkan karena menolak guild besar yang menawarkan diri. Akhirnya Heathcliff kayak yaudah kita duel aja. Kalau kamu kalah, kalau Kirito kalah, harus bergabung di guild ini. Gitu taruhannya.
1: Ya betul.
2: Kita sebagai penonton, iya masa sih Kirito kalah, beta tester gitu loh. Ngelawan ketua guild siapa ini. Kalah loh.
1: Kalah.
2: Ternyata Kirito kalah. Dan diharuskan bergabung dengan guild Serikat Darah.
1: Ya betul.
2: Satu guild dengan
1: Asuna.
2: Asuna. Itu dia. Di dalam guild tersebut, suatu hari ada misi latihan yang harus dijalani Kirito. Tapi dimanfaatkan oleh seseorang yang dendam. Bisa disebut dendam?
1: Emang dia
2: orang
1: dendam.
2: Yang bernama Kuradel.
1: Ya emang dia dendam.
2: Dendam sama Kirito. Hmm. Dimanfaatkan oleh Kuradel. Dia ini sempat mau mencelakakan Kirito, Fit ya?
1: Dia udah meracuni tuh. Ngeracuni Kirito sama si anggota Serikat Darah yang satu lagi. Dengan tujuan untuk membunuh keduanya.
2: Kuradel di situ adalah anggota Serikat Darah, Fit ya? Tapi sebenarnya dia adalah anggota, Kuradel sendiri adalah anggota dari Lavin Coffin. PK yang artinya player
1: killing
2: atau player killer.
1: Ya.
2: Sama aja ya?
1: Ya, pokoknya dia bersenang-senang dengan membunuh player lain lah intinya.
2: Wah, ya. Di game tersebut padahal kalau kita ngebunuh orang, orangnya mati beneran.
1: Bener.
2: Di situ sempat bertarung dengan Kuradel juga, Fit ya?
1: Enggak, itu ceritanya itu pokoknya yang ngadakan kan yang anggaplah si namanya si A ya. Si A itu mengadakan sesi latihan tersebut dan dia mengundang Kuradel dengan Kirito. Tapi Kuradel di sini menyiapkan minuman untuk mereka bertiga. Di mana minuman tersebut udah dikasih racun pelumpuh atau paralyze. Jadi yang minum di situ Kirito sama si A ini, Kuradel gak minum. Jadi tanpa ada perlawanan sebenarnya waktu awal.
2: Terus nggak ada duel atau apa tuh?
1: Pokoknya di situ waktu Kirito hampir mati, tiba-tiba Asuna datang lah. Asuna datang.
2: Ya betul.
1: Nyelapetin Kirito. Di sini ya itu di situ baru ada duel antara Asuna dengan Kuradel, tapi karena Kuradel licik, di situ Asuna sempat hampir tertebas, tapi akhirnya sama Kirito Kuradel dibunuh dengan tangannya. Gak pakai pedang.
2: Dan di situ adalah kali pertama Kirito membunuh orang. Ya. Di situ akhirnya kayak agak stres gitu ya, kepikiran terus, betul nggak tuh? Kirito kayak aduh aku ngebunuh orang. Akhirnya dia mengajukan cuti ke ketua guildnya bersama dengan Asuna. Jadi Pak, saya mau cuti 2 minggu sama Asuna.
1: Mau ngeos?
2: Ya ngerti. Masa mau ditanya?
1: Mau gitu. Ngeos? Mau ngeos? Kalau ngeos di sini diganggu.
2: Akhirnya ya udah dikasih cuti tanpa perang, tanpa quest untuk berlibur selama 2 minggu.
1: Sebenarnya dia itu nggak menentukan waktunya. Nggak menentukan waktunya.
2: Oh, enggak, ya?
1: Sebenarnya nggak menentukan
2: pokok cuti
1: waktunya.
2: Aja, gitu
1: pokok
2: ya?
1: Cuti aja. Tapi dia itu setelah 2 minggu kemudian dipanggil oleh si Heathcliff karena ada keperluan. Itu. Tapi
2: oh gitu.
1: Nah, tapi waktu dia cuti tersebut, dia kan berada membeli rumah di sebuah desa di lantai 22 kalau enggak salah.
2: Betul.
1: Nah, di situ dia itu bertemu seorang bocil yang dikira hantu. Tapi ternyata itu seorang, bisa dikatakan player, bisa dikatakan NPC. Kalau dikatakan player, dia tidak ada bar playernya. Kalau dikatakan NPC,
2: bukan player lah, Fit.
1: Ya, kalau dikatakan NPC, dia kok gak menolak ketika dibawa kiri tuh. Seharusnya ada penolakan. Nah, di situ mereka bingung, tapi mereka kira ya udahlah, mungkin dia player tersesat gitu aja. Akhirnya dia merawat si anak kecil ini dan diangkatnya menjadi anak mereka. Mereka hidup bahagia tuh, bertiga tuh, hidup bahagia tuh.
2: Hingga kasih namanya dong, Fit. Oh, iya. Gak dikasih namanya.
1: Namanya Yui. Bocilnya namanya Yui.
2: Dikasih. Ya, namanya Yui. Nah. Dan ini kayak tiba-tiba nemu akhirnya, ya udah kita tinggal bareng aja bertiga di rumah Kak Yui ini.
1: Kiri itu sama Asuna nganggapnya itu player ya. Awalnya nganggapnya ya udahlah kita anggap player aja lah. Soalnya punya kesadaran kayak player, bukan kayak NPC tuh. Nah, akhirnya pada suatu hari dia itu mengunjungi lantai satu untuk mencari keberadaan orang tua kandung dari Yui ini. Nah, mereka di sana mengunjungi sebuah bisa dibilang panti asuhan ya, di mana anak-anak kecil yang terperangkap di SAU. Di situ si pihak panti asuhan berkata, aku tidak pernah bertemu dengan anak ini dan tidak ada orang tua yang pernah menitipkan anak ini di sini. Nah, di situ tiba-tiba ada seorang, pokoknya seorang lah dari guild pembebas apalah itu, lupa aku, minta tolong untuk menemukan leadernya yang tersesat di sebuah dungeon. Ya, dikira kiri itu dungeon mana? Ini kan lantai satu gitu loh. Lantai satu kok ada dungeon mana? Ternyata di bawah lantai satu tersebut ada sebuah labirin. Dan di situ terdapat sebuah dungeon. Akhirnya kiri itu dengan Asuna berserta Yui dan si orang yang meminta tolong tadi masuk ke dungeon tersebut dan menemukan orang yang dicari tadi di suatu tempat atau safe zone, safe area. Dia berdiam di situ. Dan mereka tuh bingung loh. Kok kok ada safe zone di situ? Tapi kenapa dia kok enggak gerak, enggak bisa kabur? Dan jawabannya ternyata di situ ada monster berlevel tinggi.
2: Ya, betul. Jadi itu mereka nih berusaha menyelamatkan orang tersebut. Tapi ada suatu masalah, Fit, ya?
1: Iya.
2: Karena monster di sana ternyata kuat.
1: Ya, ada satu monster berlevel tinggi. Benar-benar berlevel tinggi.
2: Dan yang membuat Kirito dan Asuna ini
1: sempat kewalahan. Di sini akhirnya tiba-tiba si Yui itu menghadang monster tersebut ketika akan, ya bisa dibilang menyerang Asuna sama Kirito. Di situ tiba-tiba Yui mengeluarkan sebuah pedang dan mengalahkan monster tersebut. Nah, di situ Kirito dengan Asuna bingung, kok anak kecil ini bisa mengalahkan? Dan disitulah terungkap bahwa Yui ini sebenarnya adalah sebuah AI di dalam game tersebut. Di mana tugasnya itu dia untuk mengontrol emosi semua player yang ada di situ. Jadi ketika ada player yang kayak sedih, frustasi, sebenarnya Yui ini yang mengontrol agar emosi mereka itu tidak sampai sedih sehingga tidak bunuh diri.
2: Ya, betul.
1: Nah,
2: betul.
1: Tetapi karena di situ kamu mungkin ya kesalahan atau apa, atau emang fiturnya kayak gitu, di situ Yui tidak bisa melakukan tugasnya sehingga dia hanya diam aja. Tapi nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa membelot lah ya, bisa dikatakan membelot sehingga dia bisa keluar.
2: Dan kayak program yang berjalan dengan sendirinya gitu.
1: Nah, gitu kayak gitu. Dan karena tadi Yui menggunakan sistem fitur admin untuk menghapus monster tersebut, dia mengalahkannya dengan menghapus monster tersebut, bukan mengalahkan secara benar-benar mengalahkan ya, tapi monster tersebut dihapus, sehingga sistem akan mengidentifikasi bahwa si Yui ini program ilegal, bisa katakan program ilegal ya. Ada sebuah bug sehingga Yui ini dihapus dari game tersebut.
2: Iya yeah, benar. Akhirnya karena Yui tiba-tiba menghilangkan tuh ya, si Kirito dan Asuna pastinya bingung. Asuna karena cewek ya udah pasti nangis.
1: Iya yeah, betul.
2: Kalau cowok nangisnya ntar lah, kita cari cara dulu gimana ini. Akhirnya di sana ada sebuah konsol yang sama Kirito nggak tahu diapain tuh, pokoknya dipencet-pencet kayaknya.
1: Iya pokoknya dipencet-pencet.
2: Dan dengan ajaibnya, dengan ilmu yang dimiliki Kirito sebagai, kalau di dunia nyata dia kayaknya ini ya, Pitya, IT ya?
1: Iya IT.
2: Dengan ilmu yang dimiliki Kirito, akhirnya Kirito berhasil membuat Yui menjadi sebuah objek dalam game dan tersimpan dalam memori lokal Kirito sebagai jantung Yui.
1: Hati Yui,
2: kayak
1: hati
2: core-nya.
1: Yui. Ya, pokok inti Yui, hati Yui.
2: Betul. Jadi di situ Yui tetap ada, tapi wujudnya udah beda.
1: Dalam bentuk kayak item. Kayak bentuk apa ya? Kayak batu buat batu perhiasan gitu kan.
2: Liontin.
1: Ya, liontin, kayak batu liontin gitu lah. Bentuknya kayak gitu.
2: Akhirnya oh ya udah, untuk sementara Yui bentuknya seperti itu. Anak yang orang yang dianggap anak sama Kirito dan Asuna.
1: Dan akhirnya dan Asuna dan Kirito pun karena pengen punya anak ngeos lagi.
2: Aduh. Enggak ada scene-nya itu, enggak ada. Enggak ada scene. Mereka menghabiskan waktu cuti lah sampai dipanggil. Akhirnya 2 minggu kemudian mereka mendapat panggilan ya.
1: Iya, mendapat
2: karena
1: panggilan.
2: Disuruh kembali ke barisan depan oleh guild masternya bersama player lain untuk mengalahkan bos di lantai 75.
1: Betul.
2: Tapi dengan beberapa kejadian. Kirito mengamati guild master head, yaitu adalah Headcliff, beberapa kali mengamati keadaan, kayaknya ada yang aneh dengan Headcliff. Kirito menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Headcliff. Karena sebelumnya Kirito sudah bertemu dengan Immortal Object waktu di lantai main 1 mungkin, yang bareng Yui tadi.
1: Immortal objectnya kan, itu ya Yui tersebut.
2: Immortal
1: objectnya itu Yui. Jadi, ketika diserang monster itu ada tulisan immortal object.
2: Yang artinya gak bisa diserang.
1: Immortal ya mungkin gak bisa mati lah ya. Bisa dikatakan gak bisa mati, gak bisa diserang. Gak bisa diserang.
2: Nah itulah yang Kirito rasakan ke Headcliff. Kayaknya orang ini aneh deh. Darahnya gak pernah sampai berkurang banyak.
1: Curiganya itu karena di lantai 75 itu lawannya itu susah awalnya. Semua player itu pada kecapean kecuali Headcliff, di mana Headcliff tersebut itu masih dia berdiri tegak dengan bar HP tidak sampai kuning tanpa menggunakan healing potion. Dan itu
2: akhirnya dengan tangan jahilnya Kirito, entah apa yang mendorong dia, tiba-tiba dia ngetes nih ke Headcliff ya.
1: Benar.
2: Dia digelitikin. Ini pinggulnya. langsung keluar tulisan Immortal Object.
1: Dia itu di Seden Gorosi gitu.
2: di Seden Gorosi. Dengan iseng lubang pantatnya ditungkak.
1: Bisa dan gue sih.
2: Lalu keluar tulisan Immortal Object. Jadi dari situ tahu bahwa Headcliff adalah Immortal Object. Bukan di Sanen Gorosi. Diapain Fit?
1: Itu ditusuk pedang kongsat.
2: Tiba-tiba tangan kiri itu nih gatel. Aduh kayaknya ada yang aneh dengan Headcliff. Tiba-tiba ditusuk dong teman sendiri. Akhirnya muncul tulisan Immortal objek nggak, yang artinya
1: artinya
2: nggak bisa diserang.
1: Nah betul, pokoknya di situ akhirnya setelah muncul immortal object tersebut, semua orang yang ada di barisan terdepan bingung semua, loh kok kok bisa kayak gitu gitu. Dan di situ akhirnya Kirito membongkar identitas Heathcliff pada dia, bahwa dia adalah si Kayaba, dan sempat ada seseorang yang mau nyerang si Heathcliff, tapi kemudian sama Heathcliff tersebut karena dia mempunyai otoritas GM ya, semua orang yang ada di situ akhirnya diparalyze atau dilumpuhkan, kecuali si Kirito.
2: Yap. Jadi ketika diserang muncul tulisan Immortal Object, semua orang ngelihat bahwa ini sebenarnya adalah Kayaba Akihiko. Semua orang akhirnya tahu ya.
1: Tahu.
2: Dan karena dia memegang hak seorang game master, akhirnya semua orang tidak diizinkan untuk bergerak kecuali Kirito. Dan di situ Kayaba Akihiko menawarkan duel. Ya, betul. Kepada Kirito. Kita duel aja. Tentu saja Kirito mikir ya, ini yang ngajak duel game master yang immortal object. Tapi di situ kayak Bakiko merendahkan hatinya, asik. Dia menonaktifkan immortal object, sama-sama menjadi player biasa untuk berduel.
1: Dan di situ sama-sama barnya dikuningkan. Itu sama lah, darahnya disamakan kayak Kirito.
2: Kuning itu maksudnya bagi yang nggak tahu, hijau artinya bar darah penuh. Kalau kuning tuh udah berkurang kayak separuh gitu. Nanti semakin sedikit menjadi oranye, menjadi merah dan abis gitu.
1: Ya betul.
2: Nah di situ akhirnya mereka berdua duel. Kalau Kirito menang, Kayaba Akihiko menawarkan untuk semua orang di game tersebut bisa lockout kalau Kirito menang. Dan akhirnya duel dengan sangat-sangat epic. Kirito berjuang mati-matian untuk mengalahkan Heathcliff. Karena hingga suatu saat ini Heathcliff mau menebas Kirito. Ini udah sama-sama sekarat ya.
1: Enggak sama-sama sekarang, itu Kirito udah kalah sebenarnya, soalnya pedangnya udah hancur.
2: Enggak, maksudnya untuk bar darahnya?
1: Dibikin kuning semua kan, tapi Kirito udah ketebas anu. Hitungannya Kirito udah bisa dibilang kalah lah, karena pedangnya yang satu hancur.
2: Jadi meskipun udah kuning, sejak pertama bertarung, bar darah Heathcliff atau kayak bagi ku nih nggak berkurang sama sekali.
1: Seingatku itu nggak kurang karena serangan kiri itu semua ditameng.
2: Oh, nggak ada yang nyampe serangan kiri itu tuh.
1: Gak ada.
2: Oke. Secara teknik tanpa ada trik, tanpa ada fasilitas dari GM, sebenarnya Kirito nih kalah ya dengan kemampuan Kayaba.
1: Kalah.
2: Sebenarnya.
1: Di sini Kirito itu nggak pakai sword skillnya ya, dimana Kirito menganggap bahwa kalau aku pakai sword skillku, Kayaba pasti akan mengetahui semua gerakanku, dan dia di sini pakai ya gerakan dirinya sendiri.
2: Berarti padahal Kirito udah mengakali sebuah gerakan yang tidak ada di dalam game. Tapi masih kalah dengan Kayaba ya. Intinya kayaknya Kayaba memang lebih kuat lah, bukan karena dia GM berarti ya.
1: Kan emang dia lebih kuat sih.
2: Bisa di kita harus aku itu. Harusnya Kirito di situ udah kalah karena berdarahnya udah habis.
1: Di situ pokoknya habis pedang Kirito hancur. Di situ dia itu udah menyerah, mau kalah, mau ditebas. Ketika mau ditebas Kayaba, tiba-tiba si Asuna bisa dibilang loncat menghalangi tebasan tersebut dan yang tertebas.
2: Tapi sebelumnya kan paralyzed tuh, nggak bisa gerak.
1: Nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu, dan yang tertebas itu.
2: Itu Fit, itu kekuatan cinta Fit.
1: Bangsat, itu pokoknya.
2: Iya dong.
1: Kalau kayak Abah bilang itu, dia itu mengakali sistem atau apalah pokoknya. Bukan mengakali ya, dia kayak ngehack lah, bisa dibilang ngehack gitulah. Apa ya? Apa sih yang katakan kayak apa itu lah, lupa aku. Ya pokoknya endingnya si kayak apa kan kalah tuh karena habis ditusuk itu.
2: Enggak. Berarti sih yang ini waktu harusnya Kirito mati itu enggak ada penjelasannya kayak Asuna yang harusnya paralyzed.
1: Belum, enggak ada.
2: Ya, sampai sekarang enggak ada
1: itu bisa ya? Dibilang anomali lah. Itu yang dicari Kayaba itu yang kayak gitu, anomali-anomali gitulah bisa dibilang, kelainan gitu.
2: Tapi menurutku ini aja sih Fit. Itu spesialis yang diberikan ke pemeran utama.
1: Ya bisa dibilang gitu, kalau pemeran utama mati kan yaudah.
2: Yang terjadi ketika Naruto mati hidup lagi. Yang terjadi ketika Luffy harusnya mati di apa? Waktu di perang Marin tapi hidup lagi ya gitu sama
1: ya, kayak gitu. Ya kayak gitulah. Soalnya kalau pemeran utama mati kan enggak lucu. Ya pokoknya
2: banyak sih yang gitu-gitu gak ada penjelasannya, emang agak beberapa anime ada juga.
1: Dia gak dijelasin apa ya, gak dijelasin secara garis gak secara spesifiknya enggak, cuma
2: detail-detail.
1: Ada garis besarnya, penjelasan secara garis besarnya. Oh, ternyata gini. Ya, mungkin kita menyimpulkan sendiri, oh ternyata kayak gini ternyata gitu. Menyimpulkan sendiri. Ya pokoknya singkat cerita dari situ akhirnya game-nya tamat. Dan semua player lock out. Tapi di sini ada suatu masalah lagi. Masih ada.
2: Itu dia.
1: Masih ada 300 itu, player.
2: Karena scene ini di satu season yang 25 atau 24 tuh?
1: 25.
2: Itu scene ini bukan di episode terakhir, bukan di episode 20-an ya.
1: Ini masih di episode 14.
2: Tapi di episode 13 atau 14 ini kalau nggak salah.
1: 14, tamatnya itu di 14.
2: Jadi masih separuh season.
1: Pokoknya betul banget. Di sini itu ada 300 player termasuk Asuna. Mereka itu tidak sadar. Harusnya Asuna di sini kan mati nih. Tapi itu dia tidak sadar. Nah, di sini akhirnya Kirito mengetahui suatu hal. Di sini itu perusahaan yang megang SAO itu kalau nggak salah apa sih, lupa aku namanya. Pokoknya di situ dia bangkrut karena masalah SAO. Terus kemudian servernya itu diambil alih oleh RCT Progress. Nah, ini tuh perusahaan milik ayah Asuna. Dan yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab itu namanya Sugo. Nah, yang membuat Asuna tidak meninggal adalah si Sugo ini.
2: Yang campur tangan di dalam program berarti ya?
1: Karena si Sugo ini nanti dijelasin di ILO.
2: Oke, jadi harusnya ketika mengalahkan Kayaba Akiko di akhir episode itu, semua orang harusnya di dalam game tersebut lockout seperti janji Kayaba. Kalau dia kalah semua orang akan lockout. Tapi masih ada yang ketinggalan di orang-orang yang karakternya masih, kalau istilah kita apa ya, nyantol.
1: Ya, itu
2: ngejam. Gak bisa lockout termasuk Asuna, tapi Kirito bisa.
1: Ya itu bukan gak bisa lockout sih, tapi lebih dipindahkan ke game lain untuk uji coba.
2: Ya, dan masih nggak bisa lockout ya, kan?
1: Nggak bisa lockout. Dia hitungannya masih koma.
2: Ya, masih
1: tapi nggak mati.
2: Nggak mati. Dipindah aja ke kita sebut server lain ya.
1: Ya bisa. Ya dikatakan server lain.
2: Mereka ini 300 orang yang awalnya di server SAO dipindah ke game lain, server lain bernama ALO atau Alvim Online.
1: Nah, betul. Nah, di sini
2: konflik barunya adalah Kirito berusaha mencari Asuna di dalam game tersebut.
1: Awalnya si Kirito ini sebenarnya bingung sih. Kok Asuna mati tapi di sini dia masih koma.
2: Iya, betul.
1: Enggak mati.
2: Harus karena Kirito menyaksikan sendiri bahwa Asuna di game tersebut mati, tapi kenapa jasadnya di dunia nyata masih koma, bukan mati.
1: Nah, di sini dia itu dipanas-panasin sama Sugo. Sugo ini berkata dia itu rencananya dinikahkan sama Asuna, tapi Asuna itu sebenarnya menolak. awalnya gitu. Terus waktu si Sugu ini ketemu sama Kirito, dia bilang bahwa satu minggu lagi aku akan menikah dengan Asuna. Nah di sini Kirito bingung, loh kok kayak gini. Nah kemudian ada si Agil itu, Egil, si Egil memberitahu Kirito, memberi Kirito sebuah foto melalui email, dan Kirito melihat foto tersebut, loh ini kan Asuna, ini game apa? Kemudian dia menemui Egil dan si Egil berkata ini berada di game Alheim Online atau ALO, dan si Egil memberikan sebuah kaset kepada Kirito.
2: Ya betul.
1: Kaset ALO.
2: Jadi tersebut. Berarti kita sekarang masuk ngebahas game ALO ya. Ya betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat inspiratif semua. Saya Lucy, live dari Surabaya, kembali hadir menemani malamnya sobat inspiratif. Hari ini Kamis 22 Juli 2021, tepat pada pukul 23.07. Saatnya Ghost Station, program Inspiradio yang membahas hal-hal horor, mistis, serta urban legend. Kali aja sobat inspiratif ingin share kisahnya, silakan share via email gs@inspiradio.id. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selalu patuhi protokol kesehatan and stay safe. Baik, seperti biasa.

menjaga rumah dari sang penjaga

saat-saat seperti inilah ketika seluruh indera bekerja dengan maksimal. Malah terkadang indera keenam juga berjalan tanpa perintah, merasakan apa yang seharusnya tak dirasakan.

teriakan anak-anak kecil diiringi dengan suara tetapuan bertalu-talu terdengar dari luar. Ramai jadinya.

hari, akhirnya aku bisa bernapas lega. Selesai semuanya, walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari tempatku duduk dan melangkah keluar kamar. Tapi tetap saja langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan yang satu atau dua jam yang lalu memenuhi pikiran dan perasaanku. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur. Seperti seharusnya yang tadi ku bilang, ya memang sudah seharusnya sepi dan kosong, karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, gak ada orang lain. 2 jam sebelumnya, aku mengalami peristiwa seram di sini, peristiwa yang cukup membuat goyahnya hari. Aku mendengar langkah kaki tak bertuan yang seperti berjalan ke sana kemari ke setiap sudut, langkah atas dan bawah. Ditambah dengan sesekali suara pintu terbuka, aku yang sedang sendirian di rumah besar ini jadi semakin tenggelam dalam ketakutan di situasi mencekam. Untungnya, malam bergulir menjadi dini hari, kemudian tiba waktu sahur, situasi mendadak tenang kembali.

udah Rom. Ini baru aja sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya. Oke Om, tenang aja. Gak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman. Itulah percakapanku melalui telepon dengan Om Gilang, adik dari ibuku yang nomor 4. Beliau ini adalah

Bersama istri dan seorang anak perempuannya, Om Gilang tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Bogor, di perumahan sekitaran Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki oleh Om Gilang.

Oh iya, aku Romi. Aku mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Aku akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Pada pertengahan tahun 2018, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya karena dia dan keluarga harus segera pulang kampung ke Palembang karena ada keperluan mendadak. Aku tentu saja tak bisa menolak, tak enak hati untuk bilang enggak. Ya udah, dengan agak sedikit berat, aku menyanggupi permintaan Om Gilang.

Kamu berani, Rom, tinggal di rumah Om Gilang sendirian? Coba kamu ajak teman atau siapa gitu. Rumah Om Gilang kan jauh, Bu. Di Bogor. Tak ada temanku yang mau. Tak apalah, aku sendirian aja. Kamu tak takut, Nak? Takut apa, Bu? Ibu ini ada-ada aja. Syukurlah kalau kamu berani. Jangan tinggalkan ibadah ya. Kalau bisa, sempatkan sholat malam dan mengaji di situ, biar tak terlalu kosong. Begitulah percakapan dengan ibu melalui telepon. Ketika beliau menanyakan kabarku yang dimintain tolong oleh Om Gilang. Menangkap ada keanehan dalam kalimat-kalimat yang beliau lontarkan. Aku sih kurang lebih bisa menangkap apa yang akan ibu sampaikan walau tak secara langsung. Ya, aku pahamlah. Pada intinya, aku sudah pernah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali oleh Om Gilang dan keluarga selama 1 tahun belakangan ini. Aku juga sudah 2 kali datang berkunjung. Menurutku, rumahnya sangat besar, bertingkat, walaupun halamannya tak terlalu luas. Dan jarak dengan rumah di sebelahnya pun agak rapat. Tapi tetap saja, rumah yang besar.

Entah bagaimana cara menjelaskannya. Menurut aku, suasana rumah ini tak begitu nyaman. Beberapa bagiannya seperti mati, tak ada pergerakan udara, dan sepertinya jarang sekali dilalui oleh penghuninya.

pernah menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama waktu itu karena aku kurang nyaman aja kalau harus tidur di kamar atas.

Nyaman kenapa? Ya, karena Om Gilang baru saja pindah dan menempati. Keadaan rumahnya masih belum tersentuh sepenuhnya, apalagi yang lantai atas. Dengan alasan itulah, akhirnya aku memaksa untuk pulang ke Jakarta, walaupun hari sudah larut malam.

berhembus cerita juga di keluarga besar. Katanya rumah Om Gilang itu angker dan ada hantunya. Begitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang katanya mengalami kejadian seram ketika menginap di rumah itu. Ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Adik-adik sepupuku yang masih kecil juga seringkali menangis. Gak jelas atau malah gak bisa tidur semalaman. Dan juga yang termasuk cukup aneh, dalam waktu kira-kira 1 tahun tinggal di rumah itu, Om Gilang sudah berganti ART sebanyak 3 kali dengan alasan yang kami semua gak tahu. Malah ART terakhir pergi tanpa memberi kabar sebelumnya, padahal baru aja 2 minggu bekerja. Kan aneh.

gak ada apa-apa kok. Perasaan kalian aja itu. Begitu Om Gilang bilang ketika ditanya tentang rumor keangkaran rumahnya. Ya begitulah, mungkin karena Om Gilang dan keluarga sudah kadung jatuh cinta, jadinya ya mereka betah-betah saja. Sampai akhirnya, pada satu Ramadan, aku harus tinggal beberapa hari di rumah ini dan merasakan beberapa keganjilan dari yang biasa saja sampai dengan yang benar-benar sampai menguji keimanan.

pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit, karena Leon selalu mengeong keras-keras kalau aku menutupnya. Kalau pintu terbuka seperti ini, dia bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas. Lucu, senang aku melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang sekeluarga. Kucing gemuk, corak hitam putih. Leon termasuk kucing yang mudah jinak dengan semua orang. Masih jam 10:30. Sesampai di rumah, sepulangnya dari masjid, aku sempatkan diri untuk bersantai di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi sudah aku taruh di meja makan. Belum berhasrat aku untuk memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satu yang akan aku maksimalkan adalah salat malam dan mengaji setelahnya. Makanya, apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku tak boleh kalah. Kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib menyeramkan. Gak mau rasa takut mereka jadi melebihi ketakutanku akan dosa, atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala. Itu tak boleh terjadi. Ini bulan suci penuh berkah dan ampunan, kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya malam ini aku berniat untuk sholat malam nanti. Padahal jam 10 pun belum. Tapi tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dengan ponsel masih di tangan, akhirnya aku tertidur lagi.

keadaan terbuka, membuat aku jadi terjaga. Tapi Leon tak menghadap ke kamar, dia malah duduk menghadap ke arah tangga sambil seperti memperhatikan sesuatu dan terus menyeong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga? Leon, ada apa? Aku coba memanggilnya. Mendengar suaraku, Leon menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan, menghampiri, lalu lompat duduk di pangkuan. Wajahnya kelihatan panik, ada kegusaran. Udah, jangan takut, aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu, Leon berangsur tenang. Ah, lapar. Karena ketiduran tadi, aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam, aku kemudian melangkah menuju meja makan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu, aku menyalakan televisi, berharap pikiran bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran. Ketika aku sudah duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih saja di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak keras seperti sedang menangkap suara. Sementara itu, suara tuk-tuk masih saja sesekali terdengar. Aku terlihat seperti gak takut, seperti pemberani, padahal tak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malah. Gak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka.

Tapi aku berusaha sebisa mungkin. Ketakutan itu tak menggoyahkan iman, tak menghalangi beribadah. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya, walau sudah ada tanda-tanda keseraman, aku tetap teguh akan melaksanakan salat malam ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Ada getar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju kamar mandi di belakang untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya, aku harus lewat depan tangga. Tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi, aku memang sengaja menyalakan semua lampu lantai atas, jadinya terang benderang sampai ke tangga. Setelah berwudu, aku lalu berjalan lagi kembali menuju ruang tengah. Dalam perjalanan inilah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula, masih terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon inilah, akhirnya membuat rasa penasaranku memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga, mencoba cari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya, aku sama sekali tak melihat ada keanehan. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Tapi, setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata memang ada yang sesuatu. Tangga ke lantai atas ini berbelok ke kiri. Jadi, kalau melihat dari bawah, kita tak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga sebelum kemudian berbelok. Pahamkan ya. Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat ada bayangan di tangga. Bayangan itu menjadi cukup jelas karena lampu lantai

melihat bayangan menyerupai orang yang sepertinya si empunya sedang berdiri di ujung tangga paling atas. Aku tak bisa melihatnya karena tangga berbelok ke kiri. Pikirku, siapa ya itu yang sedang berdiri di atas? Penasaran, khawatirnya itu benar-benar orang yang berniat jahat. Makanya aku memberanikan diri untuk memaksa kaki melangkah menaiki tangga. Perlahan aku melangkah, satu demi satu anak tangga. Sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri, ke tangga atas. Dan alangkah terkejutnya, ternyata gak ada siapa-siapa. Aku tak melihat ada apa-apa di atas tangga. Bayangannya juga sudah menghilang, tak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku merinding. Angin dingin entah dari mana berhembus pelan menerpa wajah dan tubuhku. Selesai, senyum. Berikutnya, aku mendengar ada suara lagi. Padahal, aku tak melihat ada siapa-siapa.

merasakan keadaan itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas, lalu buru-buru kembali turun. Leon gimana? Ia masih tetap di tempatnya, duduk diam di depan tangga. Di samping ujung depan ruang tengah, aku menggelar sajadah. Posisi sholatku menghadap lemari kayu besar yang bagian depannya berbahan kaca tebal. Mencoba untuk khusyuk, berkonsentrasi, aku kemudian memulai sholat malam. Ibadah pada tengah malam seperti ini sudah sering aku lakukan, bukan yang pertama kali.

menegakkan sholat, beribadah dengan konsentrasi penuh. Cobaan semakin menjadi-jadi ketika pada rakaat kedua aku merasa akan kehadiran sesuatu dari pantulan kaca lemari. Walau tak secara langsung, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri diam di depan tangga. Yap, tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini, walau masih belum jelas, tapi aku melihatnya bentuknya sebagai seorang laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu, tentu saja ketakutan semakin menyeruak. Tapi aku gak menyerah, tetap berusaha untuk terus sholat dengan khusyuk. Ketika sudah dalam posisi berdiri setelah rukuk, entah kenapa, aku malah refleks melihat lemari. Sialnya, karena itulah, aku akhirnya bisa melihat secara langsung dari pantulan kaca, walau tak begitu jelas. Sosok itu benar laki-laki, sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus. Dia bergerak jalan.

tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk terus khusyuk. Selebihnya, aku tak lagi melihat ke depan, ke arah lemari. Lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai juga.

belum juga selesai. Dari awal, aku sudah berniat untuk langsung lanjut mengaji setelah selesai salat malam. Al-Quran sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya.

yang beberapa kali aku dengar di lantai atas, kali ini terdengar seperti ada persis di belakangku. Kadang di samping kanan, atau di samping kiri. Walau melihat secara tak langsung, aku merasa kalau sosok seram berwujud seperti kakak-kakak itu kadang seperti sedang berdiri dekat di belakangku, kadang di samping. Gerakan perpindahannya aku rasakan. Ia seperti terus memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tapi di detik ini, rasa takutku berangsur hilang. Aku merasa seperti diberi kekuatan olehnya. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada seisi rumah. Yah, aku menang. Sanggup mengalahkan godaan yang menggoyah iman. Hingga akhirnya, tak terasa sudah masuk pukul 2:30. Dari kejauhan, mulai terdengar teriakan anak-anak kecil membangunkan warga untuk sahur. Lengkap dengan tetapuan sebagai pengiring. Aku menyelesaikan mengaji, lalu bersiap untuk makan sahur.

memperhatikan sisi ruang tengah. Aku melihat Leon sudah terkulai tidur di kursi atas. Nyenyak sekali.

Oke, sekian cerita ini. Ini sih kutip dari kumbaran Pre-Story. Masih ada 15 menitan lagi. Oke, aku tambahin.

sebut saja aku Keiko. Selama ini, bila mendengar ataupun melihat dari medsos, pengalaman gaib seseorang yang berinteraksi langsung dengan makhluk tak kasat mata, aku hanya tertawa. Dalam hati sudah berkata, alah, mana ada sih? Hello, sudah 2019 nih. Woi, heran deh. Masih ada saja orang percaya begitu-begituan. Well, to be honest, rasanya paling malas kalau mendengar pengalaman mereka yang memiliki indera keenam bercerita bertemu kuntilanak, pocong, dan sebangsanya. Mungkin aku dan sebagian besar netizen di Indonesia menjadikan hal itu sebagai bahan lelucon. Sampai akhirnya sebuah pengalaman menakutkan terjadi kepadaku, dan tidak akan pernah kulupakan peristiwa ini. Hal ini menyadarkanku bahwa mereka, makhluk astral, benar-benar ada dan mengerikan. Sumpah, aku gak mau mengalaminya lagi. Ini cerita yang terjadi pada Ramadan tahun ini. Yap, baru kemarin. Aku bekerja di sebuah perusahaan media. Awalnya, aku berkantor di bilangan Jakarta Pusat. Namun, satu lain hal, perusahaan pindah kantor di kawasan Jakarta Barat. Perusahaan kami menempati sebuah gedung yang diketahui banyak penunggunya. Bukan satu, dua orang yang bilang. Akan tetapi, rekan-rekan sosial media pasti terkejut saat aku memberitahukan nama gedungnya. Ah, serius lu di situ? Ih, gak kebayang gue. Parah. Banyak kejadian kan? Kata mereka. Hampir semua mengatakan.

saja seperti apa. Mirip warnet. Sudah itu saja. Masih di mejaku, memandangi layar komputer. Tiba-tiba perasaanku kurang nyaman. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Aku mencoba tetap fokus, namun sesekali mataku bergerak ke setiap sudut. Sampai akhirnya aku tersadar. Astaga, iya. Kan ada Riana. Bulu kudukku turun kembali tak beberapa lama. Tiba-tiba sebuah pesan WhatsApp masuk ke smartphone-ku. Kak, aku lagi di luar nih. Dari takjil. Mau nitip apa?

pesan dari Riana. Jadi, aku sendirian di ruangan ini. Bulu kuduku kembali naik, ngeri asli. Aku mencoba menenangkan diri. Ku setel YouTube dengan lagu rohani yang menenangkan jiwa dan perasaan. Tapi kalau boleh jujur, aku masih merasa cemas. Lagu rohani hanya ku jadikan pengalihan. Waktu menunjukkan pukul 6 malam. Ada suara langkah kaki mendekati meja resepsionis. Akhirnya tuh anak datang juga. Rasaku sedikit tenang. Ri, woi, beli apaan aja? Teriakku. Belum ada sautan. Nah, mungkin dia sibuk berbuka kali ya. Aku juga masih sibuk menulis laporan liputan hari ini. Tak terasa, setengah jam kayaknya sudah berlalu. Masih ada dua laporan lagi. Wait, mana nih Riana? Diam-diam aja. Gak nawar-nawarin takjil yang dibawanya. Dasar pelit. Aku berengsut berjalan menuju meja resepsionis. Alangkah terkejutnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana lagi dia? Baru ingat, posisi pintu masuk kantorku tepat di depan lift dan dari tadi, lift tersebut tidak ada tanda-tanda dipergunakan. Lalu, langkah siapa tadi? Ketika bulu kuduku kembali meremang, aku perlahan balik ke meja untuk meraih ponsel. Sambil gemetar, aku mengirim pesan WhatsApp ke Riana. Rih, di mana lu? Masih beli takjil, Kak. Dikit lagi kelar, balasnya. Apalagi di hari libur begini, tak semua lampu dinyalakan oleh pengelola gedung. Lampu koridor di lantai 9 dibuat temaram. Hanya di ruang redaksi yang dibiarkan menyala terang. Selebihnya gelap. Asli, aku harus meninggalkan ruangan ini.

baru saja akan bergerak merapikan barang-barang. Mendadak, semua televisi di ruang redaksi menyala dan makin lama suaranya makin besar. Padahal, semua televisi itu tidak tersambung dengan stop kontak. Tuhan, tolong aku. Awalnya, aku mencoba tenang dan memanggil nama Tuhan. Namun, ketakutan ini lebih besar. Aku berlari melewati beberapa televisi, termasuk yang paling besar terpampang di dinding pembatas resepsionis. Segera memencet tombol lift sekencang-kencangnya, hingga lift terbuka. Dan semua televisi yang mengeluarkan suara memekakkan telinga itu langsung mati. Seperti tidak ada apa-apa. Aku segera masuk lift dan memencet tombol basement. Sambil terus berdoa. Untung saja tidak ada kejadian apapun di lift. Hanya saja seolah lift bergerak lamban. Lantai demi lantai dilalui dengan sangat lama. Aku sampai di basement dengan selamat. Segera ke kontak Riana. Ri, gue udah di basement. Lu di mana? Ini sudah di lantai satu. Ke basement dulu, buruan. Riana menemuiku di basement. Sambil menawarkan takjil, dia keheranan melihatku yang pucat pasi. Kenapa dah, Ki? Tanyanya. Aku berusaha menenangkan detak jantung yang kalap, lebih kalap ketimbang kena rahasia polisi. Detil demi detil akhirnya aku ceritakan pada Riana. Sangka Riana tertawa kecil mendengar penjelasanku. Lah asem nih anak, aku hampir mati menghadapi sesuatu yang tak nampak. Dia malah anggap bercanda. Elah kak, aku udah sering banget dikerjain hantu itu. Malah pernah nongol di depanku. Sama sampai aku lemes. Ya udah, mau gimana lagi? Yang penting kita kan enggak ganggu dia. Aku cuma diam. Irama jantung perlahan normal. Aku ingin segera pulang saja dan menenangkan diri. Lu balik lagi ke atas kan? Riana mengangguk. Jadi barang-barangku. Laptop, dompet, ATM, semua masih di atas. Ogah banget aku ke atas lagi. Mau langsung balik, kataku. Tunggu aja kayak di sini. Aku ambilin, kata Riana.

juga sepi pula. Udah, aku mau pulang aja. Nitip. Senin aku ke kantor lagi. Ucapku sewot. Riana lagi-lagi tertawa seperti menggoda aku. Ah, ternyata penakut. Katanya. Udah amat lah. Aku segera memesan ojek online dan bergegas pergi dari gedung itu. Peristiwa ini tak akan aku lupakan seumur hidup. Kejadian yang merubah sudut pandangku soal makhluk tak kasat mata. Mereka harus diakui serta tak layak jadi bahan bercandaan. Untungnya hanya sekali kejadian itu menimpa aku. Sampai sekarang, aku bersumpah tidak mau di kantor sendirian, walau apapun yang terjadi.